0: rokok. Kok keren.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Oke teman Pradua, karena sudah jam 8, waktunya lagu pilihan kamu hadir buat kalian semua nih teman Pradua. 4 lagu, sorry. Yang bisa kamu pilih dari Feby Putri ya teman Pradua ya. Ada Bernaung, ada Halu, Usik, dan juga Runtuh nih teman Pradua. Kenapa saya pilih Feby Putri spesial untuk hari ini? Karena suka aja. Dan ada spesifik-spesifiknya juga lagi teman Pradua. Nah, tapi by the way untuk kamu yang masih stay tune untuk hari ini, sambil tunggu-tunggu kalian semua yang pilih-pilih keempat lagu itu, saya bakalan langsung putarin yang paling banyak pilihannya ya teman Pradua. Jadi untuk kamu yang suka dengan keempat lagu itu atau mungkin salah satu lagunya dan pengen didengerin sekarang juga, langsung aja pilih sekarang karena saya bakal putarin sesaat lagi.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri untuk talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran, dan The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Rival Himran dan The Box mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya, dan semangat kepahlawanan modern.

0: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi ramai banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Radio dari Makassar. Sudah bakalan puterin lagu pertama. Ada dari Bernaung, teman Pradua. Udah dipilih sama Ahmad, thank you banget udah gabung nih teman Pradua. Dan lagu pilihan kamu masih ada Bernaung, akan saya putarin. Ada Halu, Usik, dan juga Runtuhnya teman Pradua. Bakalan aku putarin buat kamu semua. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, kita lanjut lagi ke Rini, katanya pengen dengerin lagunya Runtuh dari Feby Putri sama kayak Andika dan juga Dira, teman berdua yang udah pilih lagunya Runtuh dari Feby Putri di teman berdua. Gimana? Udah siap meruntuhkan diri bareng nih teman berdua? Yuk kita dengerin sama-sama, ini dia Runtuh dari Feby Putri.

0: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
1: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
2: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
3: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
1: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
2: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
1: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
2: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan.
4: Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
5: Ih, apaan sih? Jangan.

Lagu terakhir teman berdua ada Usik ya, yang udah akan menemani kalian semua di lagu pilihan kamu untuk edisi hari ini. Habis ini kita bakalan lanjut di Bincang Asik jam 9 sampai jam 10. Kita bakalan bahas tentang budaya nih teman berdua. Untuk kamu yang pengen tahu jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Baiklah teman Perdua, untuk kamu yang masih stay di 96,8 FM Perdua RRI Makassar, lanjut lagi ya kita di bincang asik untuk edisi hari ini. Dan yang mau gabung di perbincangan kita, kamu bisa gabung di 08 11 10 968 atau di RRI_Perdua Makassar untuk pagi hari ini. Yes. Nah teman Perdua, karena jam 9 sampai jam 10 ini kita waktu aja bahas budaya kita teman Perdua ya. Nah, tapi aku bakalan bahas untuk hari ini adalah perubahan budaya Indonesia yang dari masa ke masa gitu teman Perdua. Ternyata menariknya adalah budaya Indonesia bukan hanya sekedar berubah gitu, tapi memang beradaptasi dengan pengaruh baru sambil mempertahankan tradisi yang lama. Jadi budaya itu kan adalah sesuatu yang biasa yang kita lakukan gitu kan teman Perdua ya, yang masyarakat lakukan dan akhirnya bisa menjadi budaya gitu. Nah, kalau misalnya kita ngobrolin tentang masa dulu, zaman dulu, masa prasejarah gitu ya, ciri-ciri budaya yang menonjol dari Indonesia itu kayak berburu, bercocok tanam, kepercayaan terhadap alam atau leluhur itu tidak terlalu apa ya, kayak berburu kan udah enggak lagi, bercocok tanam aja mungkin yang masih ya teman Perdua ya. Sekarang mungkin orang-orang itu sudah mulai hidup menetap di satu tempat, sudah punya rumah sendiri, enggak kesana kesini lagi, enggak apa ya, kayak mungkin orang dulu kayak berburu, bertahan hidup di alam di gitu teman Perdua, tapi mencari lagi tempat yang lebih nyaman, aman, dan jalan lagi. Sekarang kan tidak, udah punya rumah sendiri, mulai menetap dan juga membentuk komunitas si teman Perdua. Dan pada masa kerajaan Hindu-Buddha di teman Perdua, yang paling menonjol dalam budaya Indonesia adalah candinya, aksaranya, sastranya, sistem kerajaannya, itu menonjol banget tuh pada masa itu teman Perdua. Dan itu berubah dan juga pengaruhnya ada nih teman Perdua, pengaruhnya atau pengaruh India berpadu dengan kepercayaan lokal di waktu pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Terus beda lagi kalau misalnya kita bahas tentang masa kerajaan Islam nih teman Perdua dan juga masa-masa yang lainnya. Tapi kamu jangan kemana-mana, kita mesti bakalan bahas tetap saja aja di 96,8 FM Perdua dari Makassar, teman terbaik kamu. Everything's so-

Balik lagi teman Pro 2 di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar. Kita lanjutkan lagi untuk gambaran perubahan budaya Indonesia dari zaman masa prasejarah sampai dengan sekarang. Nah, tadi sudah masa prasejarah, masa kerajaan Hindu-Buddha, sekarang ke kerajaan Islam ya teman Pro 2 ya. Dulu budaya yang paling menonjol, walaupun mungkin masih ada sekarang pesantren, terus juga seni Islam, sastra Islam masih ada di teman Pro 2, tapi memang betul-betul karena Islam itu beradaptasi dengan budaya lokal gitu. Jadi memang kayak terkulturisasi lah ya. Itulah namanya mungkin teman Pro 2. Dan selanjutnya pada masa kolonial itu budaya yang sangat menonjol yaitu pendidikan modern, bahasa dan juga administrasi barat. Dan perubahan yang berpengaruh adalah munculnya percampuran antara budaya lokal dan juga budaya Eropa nih. Kalau di masa kemerdekaan nih teman Pro 2, itu betul-betul budaya tentang identitas nasional, bahasa Indonesia, gotong royong, bekerja sama untuk bisa memerdekakan Indonesia. Ini betul-betul mengganti budaya daerah yang tapi saling sharing gitu. Budaya daerah semakin dipersatukan karena Indonesia menjadikan budaya-budaya yang ada di daerah itu sebagai identitas gitu teman Pro 2. Nah, kita move ke masa globalisasi teman Pro 2 ya. Setelah itu internet masuk, media sosial masuk, budaya populer global itu juga masuk di teman Pro 2. Dan memang betul-betul gaya hidup, bahasa, lingkungan dan juga cara berkomunikasi itu berubah dengan cepat. Kalau dulu nih teman Pro 2 mungkin orang dari daerah A, daerah B, daerah C itu bakal betul-betul belajar bahasa Indonesia dengan baik dan atau bahasa lokal gitu teman Pro 2 ya. Tapi kalau sekarang itu malah kita yang kayak gaya bahasanya itu malah menuju ke international style ya. Enggak sih, enggak internasional juga, tapi pakai bahasa Inggris lah ya dalam berkomunikasi, dimix lah dengan bahasa Indonesia, dicampur lah itu. Tidak bagus didengarnya sih sebenarnya. Terus masa sekarang budaya lokal dan juga budaya global itu berdampingan nih teman Pro 2 ya. Jadi kayak informasi-informasinya, terus juga kebiasaan-kebiasaan orang luar itu bisa terserap dengan baik di budaya lokal kita, dan tradisi lama ini direvitalisasi lah atau diperbaiki dengan teknologi dan juga kreativitas baru. Revitalisasi berarti apa ya? Kayak di revitalisasi berarti dihias atau di apa ya? Dibuat jadi gitu ya, lebih baru gitu teman Pro 2. Nah, kayak contoh perubahan yang paling terasa gitu teman Pro, dulu komunikasinya banyak dilakukan secara langsung atau mungkin surat menyurat atau mungkin langsung telepon gitu teman Pro. Tapi sekarang setelah internet masuk betul-betul WhatsApp ya, media sosial, video call dan juga platform-platform digital itu betul-betul digunakan sekarang untuk berkomunikasi. Menariknya bahasanya juga berubah nih dari bahasa Indonesia, sekarang semakin bercampur dengan bahasa daerah, bahasa Inggris dan juga istilah-istilah yang ada di internet.

Oke, teman-teman Pradu, untuk kalian semua yang sudah saja di 96,8 FM Pradu RRI Makassar. Jadi perubahan budaya Indonesia adalah proses tarik-menarik antara mempertahankan identitas dan juga beradaptasi dengan zaman. Ihsan harus sambil undur diri, teman-teman Pradu. Thank you so much buat kalian semua yang sudah saja di 96,8 FM Pradu RRI Makassar. Abis ini bakal ada dengan sahur menemani kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Man, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
0: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: So we're up against a master thief. Assassin.
5: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
6: Are the pan to my tat.
7: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

96,8 FM Pro dari Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Happy weekend, selamat hari Sabtu. Deh, finally kembali mungkin lagi di weekend gitu ya. Buat yang mungkin hari Sabtu minggunya libur, ini bakalan jadi hari yang menyenangkan. Kalau yang mungkin tetap harus bekerja, ya disenang-senangkan aja kayaknya ya. Mau senang apa tidak tetap harus dilakukan gitu ya. Tapi enggak apa-apa lah ya teman Pradua. Jadi biar yang namanya cuan itu kan susah ya kalau tidak dicari. Memang harus dicari gitu ya. Makanya hari ini yang mungkin lagi kerja juga semongkoh ya, semangat pokoknya. Terus juga jaga kesehatan, karena yang namanya kesehatan itu mihil banget alias mahal sekali toh. Jadi jangan sampai kerja cari uangnya dipakai untuk berobat. Jadi tetap jaga kesehatan, oke? Dan seperti biasa Enggi bakalan nemenin kamu sampai di jam 3 nanti, teman-teman Pro 2 spesial hari Sabtu. Jadi jangan kemana-mana ya. Buat yang mau request lagu juga satu kurang lebih sampai di jam 12 nanti aku bakalan nemenin kamu. Jadi jangan lupa untuk request di WhatsApp 08114 10968 atau juga di Instagram @rri_pro2makassar. Boleh komen juga di RRI Digital.

0: utuh hariku yang menunggu kata kita.
1: Masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang kita, teman Pro 2. Dan requestan selanjutnya ini dari Bling. Kayaknya Bling tuh sekarang lagi campur aduk ya perasaannya, teman Pro 2. Merayakan 10 tahun anniversary dari Blackpink. Happy but sad at the same time kayaknya, karena memang formasi mereka yang solonya udah gak diwajib tuh emang jadinya agak ribet, agak riwah untuk mempersatukan mereka lagi. Padahal yang Blink pengen lihat ya emang mereka berempat gitu ya. But finally, Blink kayaknya sudah menemukan sebuah harapan yang besar. Dan katanya mereka bakalan berempat hadir buat merayakan anniversary-nya mereka yang ke-10 tahun di Korea kalau gak salah. Jadi itu kayaknya khusus beberapa orang aja sih. But yes, happy anniversary buat Blackpink by the way, yang ke-10 tahun. Pastinya Blink bakalan berharap. Saya sebenarnya bukan bling-bling banget sih, tapi kayak tetap jadi sedih gitu ya. Karena ku bayangkan gitu yang benar-benar dari awal sama Blackpink. Terus kayak tiba-tiba mereka sudah ada di tahap yang sesukses sekarang, mengglobal, tapi ya jadinya kita memang agak sulit untuk melihat mereka berempat seperti biasanya gitu ya. But yes, pasti kita harap Blackpink forever dan masih akan ada kejutan-kejutan lainnya, karya-karyanya mereka berempat gitu ya. Semoga ada di satu momen mereka jadi bukan sasetan lagi gitu, tapi grup gitu ya. Terima kasih buat Adelani, terima kasih yang ini. Kamu thank you so much loh, kamu merequest salah satu lagu favorit aku dari Blackpink, ada Stay katanya, dan harapannya semoga Blackpink bakalan always stay with us. Amin, amin, amin, amin. Thank you ya. Dan yang lainnya kalau misalnya masih pengen request lagu, teman Pro 2 boleh banget nih langsung ke WhatsApp ya di 0811 410 968, atau juga di Instagram @RRI_Pro2Makassar. Boleh komen juga di RRI Digital. So, here we go. This is Stay from Blackpink, dan sekali lagi happy anniversary buat Blackpink dan juga Blink. Oh, this is Stay. Sedih banget lagunya, sumpah.

0: Embok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

masih di 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Aku langsung aja ke segmen terakhir di Prado Hitlist. Teman Prado, ada yang request Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Fahira. Thank you, udah aku masukin ke playlist dan lagi-lagi ada Bling. Emang kayak waktunya gitu ya. Tapi ini request katanya lagunya Rose aja yang Stay A Little Longer. Semuanya tentang stay gitu ya. Ya, berdoa aja, mudah-mudahan kalian akan selalu terus ditemenin sama Blackpink, berapa lamanya pun itu gitu ya. Kayaknya emang jadi YG stan tuh lumayan menguras hati gitu ya. But finally kan semuanya juga terjawab, kayak misalnya sekarang juga Big Bang sama Benim, Big Bang buat para VIP juga akan berbahagia karena udah mau world tour juga. Kemarin juga 21 ya kan, Winner juga kayaknya udah mau jalan walaupun memang berkurang membernya ya. Tapi mudah-mudahan semoga Mino cepat selesai juga masalahnya biar bisa kembali lagi gitu ya. Icon juga walaupun bukan di YG tapi dia juga mau tour. Jadi kalian ikonik ya tetap bisa gas juga gitu ya. Kita tetap mengingat bahwa ya Icon juga dulu bagian dari YG gitu. Oke. Dan langsung aja deh teman-teman Prado, kita dengerin dulu yang pertama ya. Nanti ada Masa Ini Nanti dan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya, terus nanti ada Stay A Little Longer dari Rose. Jangan kemana-mana teman-teman Prado, belum yang belum sempat diputerin lagu requestannya, tenang aja, don't worry be happy. Jangan sedih karena setiap hari Prado Hitlist hadir dari jam 11 sampai jam 12. So, harus selalu stay tune makanya ya.

0: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Balik lagi masih di 96,8 FM Pro DRR Makassar, teman terbaik kamu. Jam 12 nih teman Pro 2, waktunya Makassar bagian Mapla Bambang. Ya enggak sih, panas banget sebenarnya, tapi ya yang lagi mungkin ada kegiatan di luar, jangan lupa pakai sunscreen, sunblock, pokoknya semuanya di teman Pro 2 ya yang bisa melindungi kulit kita. Oke, saya enggak capek-capek Kak, ingat kan itu karena sumpah. Aduh, itu kalau sudah terbakar nih kulit gitu ya kan, karena paparan sinar matahari itu susah banget. Aduh, itu kalau sudah terbakar

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

98 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini teman Pro 2. Dan pengen ngingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu. You know, tonight I'll make you mine.

RRI dalam esensi buku. Sebuah kisah tentang persahabatan, cinta, dan perjuangan hidup. Ceritanya berpusat pada seseorang gadis muda bernama Tere yang memiliki keceriaan dan semangat untuk mengatasi berbagai rintangan dalam hidupnya. Dengan dukungan dari teman-temannya dan cinta yang mendalam, Tere belajar untuk menghadapi tantangan hidup dengan keberanian dan tekad. Dalam menghadapi segala rintangan, dalam perjalanan hidupnya, Tere bertemu dengan berbagai karakter yang memberikan warna pada cerita. Ia menghadapi cobaan dan kekecewaan, namun juga menghadapi kebahagiaan dan keberhasilan. Melalui setiap pengalaman, Tere tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan bijaksana. Cerita ini menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual Tere dalam menemukan makna sejati dari kehidupan dan cinta. Namun, Tere juga harus menghadapi konflik dan perjuangan yang tak terduga. Cinta dan persahabatan diuji oleh rahasia kelam dan intrik yang mengancam untuk mengubah segalanya. Tere harus memilih antara mempertahankan apa yang penting baginya atau merelakan untuk melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik. Dengan hati yang berat, namun penuh tekad, Tere menghadapi tantangan tersebut dengan penuh keberanian dan keteguhan hati. Akankah dia mampu melalui semua ujian ini dan menemukan kebahagiaan sejati? Dalam perjalanan yang penuh liku ini, Tere menemukan kekuatan sejati dalam dirinya sendiri. Ia belajar bahwa keberanian dan keteguhan hati bukanlah hanya tentang menghadapi rintangan, tetapi juga tentang menerima kelemahan dan belajar dari kesalahan. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Taman Pro 2, kemarin tuh sempat Ki bahas soal beberapa menu makanan yang cocok banget buat kita hadirkan kalau misalnya lagi kumpul keluarga kayak gitu di weekend. Nah, sekarang mau kita lanjut tapi lebih ke dessertnya. Karena kalau sudah makan ada dessert dong ya kan. Nah, jadi ada beberapa dessert mudah buat weekend kalau misalnya lagi kumpul keluarga. Besok masih bisa ini dibikin ya, masih bisa banget. Yang pertama ada puding coklat. Jadi puding ini kan dessert yang cukup gampang sih menurutku, terus juga lembut dan rasa manisnya plus rasa coklatnya yang biasanya disajikan dalam keadaan dingin. Dan ini kenapa cocok, karena bikinnya juga sederhana, bisa disiapkan bahkan even kayak hamin berapa jam itu tuh bisa gitu. Dan ini juga cocok untuk berbagai usia, dan menurutku ini tuh bisa kayak divariasikan rasa-rasanya karena puding tuh banyak rasa sebenarnya, nggak cuma harus coklat gitu ya, puding strawberry, puding matcha, ya pokoknya segala macam juga bisa rasanya gitu ya. Yang penting gimana cara bikin si tekstur pudingnya tuh tidak terlalu lembek dan tidak keras juga, jadi pokoknya pas gitu. Itu enak banget puding ya. Dan itu tuh kayak ringan banget sih menurutku, light, jadi kayak oke lah buat semuanya gitu ya. Terus juga dessert box. Nah, ini juga bisa teman Pradua. Ini salah satu hidangan manis berlapis juga yang biasanya terdiri dari kayak remahan biskuit ya, enggak cuman oyeyo. Tapi ada yang lainnya juga, bebas sih sebenarnya ya. Terus ada krim dan topping coklat atau keju, dan sekarang bahkan dessert box itu sudah macam-macam juga toppingnya. Bahkan yang topping cair-cair itu siapa sih yang kental, kayak pokoknya dia tuh jadi kayak flag itulah di atasnya gitu ya. Dan ini tuh tidak butuh di oven, tapi tampilannya menarik. Jadi cocok juga pas di acara keluarga.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Emangnya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Pro 2. Next ada pisang coklat. Jadi ini tuh kayak cemilan manis yang pastinya ada pisangnya ya dengan coklatnya. Nah pasti biasanya kalau kita, sebenarnya sih orang Makassar bukan cuma harus coklat ya, biasanya juga pisang dipakai sambal pisang goreng gitu ya. Dan itu memang salah satu yang kurasa tuh bakalan kayak nyaman banget gitu ya, nyaman. Nah apalagi kalau yang sambalnya itu sambal terasi gitu ya, pedis beuh. Apa tidak selesai itu cerita 1-2 bahan gitu ya dengan pisang goreng ini teman Prodo. Dan pastinya bahan gampang ditemukan, proses cepat juga, dan rasanya juga familiar gitu ya untuk kita-kita, apalagi orang Makassar gitu ya. Dan di siang-siang kalau misalnya kayak ngumpulnya itu di siang hari, kayaknya enggak bisa Ki untuk skip es buah gitu ya. Ini salah satu dessert segar yang juga bakalan melepas kehausannya kita, dahaganya kita, apalagi di tengah panasnya cuaca matahari di kota Makassar gitu. Jadi ini bisa banget, apalagi yang memang mau juga tetap dapat sehatnya dengan potongan buah plus ada sirup susu atau bahan pelengkap lainnya. Ini juga segar, ringan, dan cocok juga untuk dinikmati bareng-bareng setelah makan gitu ya. And the last one, mungkin aku mau ke yang gampang-gampang lagi teman-teman Radio, ada pancake mini. Pancake juga sebenarnya sih jarang ya ada yang jadikan pancake tuh jadi makanan atau dessert pas kumpul keluarga, karena memang agak kayaknya bukan habitat sih gitu ya, tapi siapa tahu bisa dicoba. Tapi ini pancake mini aja berukuran kecil yang disajikan dengan berbagai topping kayak misalnya madu, coklat, buah atau keju gitu. Pokoknya bisa dibuat sesuai selera masing-masing lah, dan bisa jadi aktivitas seru juga bareng keluarga untuk bikin pancake-nya. Oke. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu kamu teman Pro 2 untuk menentukan dessert yang bakalan kamu pakai besok atau sebentar sore. Masih bisa semua gini didapat gitu, masih bisa dijadi kalau misalnya langsung OTW sekarang cari bahannya. Walaupun di tengah terik matahari, tapi ya worth it lah.

0: tega banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu. Cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah,

Zayn Malik, teman Fredu ya. Seru banget lagunya ya. Kayaknya aku kecintaan dengan lagu ini sih. Kayak, oh my god, kita akan... Kurusnya tuh kayak lagunya bakalan bikin Ki semua tuh kayak jatuh cinta gitu vibesnya ya. Oke dah, kita skip dulu itu teman Pro 2. Tapi jam 1 siang waktunya kita ngobrol-ngobrol lagi di Pro 2 Goes to School ya. Aku bakalan ngasih tips-tips buat kamu anak sekolah-sekolah yang lagi dengerin di siang hari ini. Jangan kemana-mana dulu, stay dan terus di Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kira-kira tips hari ini apa? Nah, biar penasaran jangan kemana-mana deh.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Are the pen to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi nih, teman Pro 2. Dan ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Enggi, teman Pro 2. Dan waktunya kita ngobrol-ngobrol di Pro 2 Ghost to School ya. Dan aku pengen nih ngebahas soal salah satu hal yang kayaknya tuh harus banget Ki untuk bisa lewati gitu kan. Kalau di sekolah itu pasti ada namanya presentasi gitu ya, harus Ki ngomong dan mempresentasikan materi pembelajaran tak gitu, atau mungkin materi yang sudah dibagikan. Misalnya kelompok A harus bikin materi tentang sejarah ini apa gitu dan lain-lain. Nah, kalau ketika kita mau mempresentasikan, nah itu biasanya gemetar mi bukan main gitu ya teman-teman Pradaya, ya enggak sih? Dan pasti kayak bagaimana nih caranya untuk bisa menghindari yang namanya gemetar pas pikir lagi apa sih namanya lagi presentasi gitu kan. Dan itu menurutku paling bisa kita jadikan salah satu hal yang pastinya harus dipelajari gitu. Nah, yang pertama nih teman Pradua ya, yang bisa kita tahu dulu kenapa gitu ya kita grogi pas lagi presentasi. Pertama itu adalah takut salah. Jadi kayak takut Ki salah ngomong, lupa materi, salah jawab pertanyaan, takut Ki diketawai gitu ya kan. Padahal yang namanya salah pas lagi presentasi itu manusiawi gitu ya. Karena tidak ada orang yang kayak setiap presentasi itu selalu sempurna, less perfect, enggak ada gitu ya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, asik. Terus yang kedua, takut diperhatikan banyak orang. Jadi kalau misalnya kayak masih duduk Ki gitu di bangku ya biasa Ji, tapi kalau berdiri di depan kelas kayak kenapa semua orang matanya ke saya? Jelas nih karena kita memang pusatnya gitu, pusat attentionnya pada saat itu gitu. Padahal memang ya mereka lagi lihat karena lagi mendengarkan presentasi tak Ji sebenarnya. Itu yang harus digarisbawahi teman-teman berdua. Dan yang ketiga itu adalah terlalu fokus mau sempurna. Anda mau kasih salah deh, enggak boleh ini, enggak boleh gitu. Justru biasanya pikiran yang kayak gini tuh malah bisa bikin Ki jadi jauh lebih tegang gitu. Targetnya bukan sempurna tapi bisa menyampaikan materi dengan jelas. Itu yang paling penting teman-teman berdua.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Balik lagi teman Prodo masih di 96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan tips buat presentasi anti gemeteran ya teman Prodo ya. Yang pertama pasti adalah menguasai materinya. Karena itu menurutku tuh bakalan worth it banget Ki kalau misalnya mengerti Miki, menguasai materinya. Jadi biar enggak langsung enggak harus mikir lagi, ada tadi dilupa, buka lagi yang mana tadi. Makan waktu, tambah dilihatin mikirin sama teman-teman tak karena kayak kenapa diam gitu ya kan. Jadi kalau misalnya sudah memahami ya tidak perlu mikir lagi ada yang dilupa gitu ya. Paling pun kalau ada dilupa kayak sedikit saja itu pasti bakalan teringat mi lagi karena kita pahami gitu ya. Terus jangan pertama kali berbicara ketika sudah berada di depan kelas gitu. Jangan pertama kali bicaranya tuh atau pertama kali mau presentasi langsung di depan kelas, tapi latihan dulu teman Prodo kayak di depan kaca, di depan teman sendiri, rekam suara sendiri, rekam video pakai HP. Karena dengan latihan tuh kayak tahu kayak gimana atau di mana gitu bagian yang kayaknya kita masih lupa atau terlalu cepat atau yang sulit diucapkan. Dan yang paling penting, kita juga jadi terbiasa dengar suara tak sendiri pas lagi bicara ya. Dan terakhir teman Prodo, terakhir nih ya, ini jangan bicara terlalu cepat. Kalau nervous, kita biasanya untuk ngomong kayak selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok. Padahal semakin cepat bicara, semakin besar juga kemungkinan tak itu salah ngomong, kehabisan napas, lupa materi, ya kan. Jadinya lebih kayak gampang Ki untuk lupa gitu dan blank. Makanya jangan terlalu cepat ya. Dan terakhir teman Prodo, lihat audiens bukan lantai ya. Karena kesalahan yang sering terjadi itu kayak lihat slide, lihat kertas, lihat lantai gitu. Padahal audiens ada di depan gitu. Coba gunakan teknik triangle eye contact. Jadi kayak lihat secara bergantian kiri, tengah, kanan. Walaupun memang ini butuh jam terbang sih, tapi ya namanya juga harus kayak belajar gitu ya. Terbiasa. Nanti biasa-biasa jadi terbiasa gitu ya teman Prodo. Oke? Dan jangan kemana-mana teman Prodo, nanti Anggi bakalan balik lagi nemenin kamu. So stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Teman Produa dan warga Makassar, mau hiburan yang beneran agak lain? Nah, ini pas banget ada kelompok komedi favorit kamu agak lain formasi lengkap. Ada Benedion, Boris Bokir, Indra Jegel, Oki Rengga. Ini bakal guncang Makassar di event Caca Rita Live Comedy Show yang bertempat di Balai Manunggal tanggal 22 Agustus 2026. Dan acara ini juga bakal dimeriahin sama Stand Up Indo, karaoke seru bareng Parecu, dan penampilan dari Kuping Gajah. Dan ingat nih teman-teman Produa, tiket presale 2 ini masih dibuka tapi kuotanya terbatas dan akan ditutup Agustus ini. Yuk langsung serbu selagi masih open, klik link di bio Instagram cacarita.liveshow untuk pembelian tiket. Dan yes, biar makin hemat lagi pakai aplikasi Yuk Pas Bayar karena ada potongan ekstra Rp80.000. Buruan beli sebelum kehabisan.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Balik lagi teman Prodo, masih di 96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi di santai siang special weekend, dan satu jam ke depan juga kurang lebih aku bakalan nemenin kamu di Prodo Kampus. Tadi udah ngobrolin soal sekolah kampus lagi, waktunya satu jam ke depan kurang lebih ya. Jadi jangan kemana-mana dulu teman Prodo, stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produksi kreatif unggulan. Lagu terbaru Willy Sopakua bersama Kai Hulu, Papa Mama Pupasang adalah sebuah perayaan dan penghormatan kepada orang tua lewat musik yang menyentuh jiwa. Di balik melodi tersimpan kisah personal Willy yang memberi nyawa pada pesan lagu ini. Lebih dari sekadar lagu, karya ini menjadi kolaborasi kreatif yang mengangkat budaya Maluku. Dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pemerintah Kota Ambon memastikan produksi berjalan maksimal, menunjukkan bahwa karya personal dapat diperkuat oleh dukungan institusi untuk menjangkau lebih luas dan memberdayakan pelaku ekonomi kreatif.

96,8 FM Radio RR Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jadi tau kemarin itu baru Kak datang ke salah satu yudisiumnya temanku. Sebenarnya kalian juga bakalan kenal Ji sih. Karena dia bersangkut pautan Ji dengan Pro 2 gitu. Tapi ya udahlah, kita enggak usah membahas itu. Tapi kayaknya tuh momen kelulusan tuh jadi salah satu momen yang menurutku tuh bakalan jadi momen haru banget gitu ya kan. Tapi yang paling harus dipikir tuh apa? Setelah lulus tuh mungkin jadi apa gitu ya kan? Kuliah 4 tahun gitu. Tapi pertanyaannya ketika sudah lulus itu satu, Ji, kayak habis ini mau enggak kemana gitu ya kan, habis lulus mau ke apa gitu, mau kerja di mana gitu. Nah, kalian enggak sendirian teman produk, karena ternyata memang kuliah itu tidak otomatis bikin kita langsung tahu mau jadi apa setelah lulus gitu ya. Ada yang mungkin dari semester 1 ada mid target perusahaan impiannya, ada yang sudah tahu mau lanjut S2, ada yang memang pengen membangun bisnis, tapi ada juga yang masih berada di fase kayak yang penting lulus dulu gitu, urusan masa depan nanti lagi dipikir. Nah, sebenarnya apakah itu normal atau tidak? Sebenarnya jawabannya adalah normal. Jadi enggak semua mahasiswa itu sudah punya career plan yang jelas gitu ya sejak semester pertama. Jadi ada yang juga memang masih awalnya masuk jurusan karena memang minat gitu ya kan. Masuk karena saran orang tua, baru ketemu passion setelah ngikutin organisasi, baru tahu juga bidang yang disukai itu setelah magang. Dan bahkan kayaknya ada yang baru menemukan arah karirnya itu setelah lulus Pi gitu ya. Jadi yang perlu dihindari adalah ketika kita tidak tahu arah tetapi tidak pernah coba untuk cari tahu. Jadi tidak semua ya, jadi intinya adalah ketidaktahuannya kita tuh adalah sebenarnya bukan masalah, tapi yang jadi masalah adalah enggak mau kita tahu dan tidak mau kita juga cari tahu. Itu yang paling menjadi masalah teman Pro 2. Terus jurusan pekerjaan, apakah itu juga pekerjaan masa depan? Nah, ini biasanya juga sering banget muncul kita. Jadi kalau kuliah di jurusan tertentu apakah setelah lulus harus bekerja persis sesuai jurusan? Tentu tidak, alias belum tentu gitu, karena kuliah memang kasih ilmu dan dasar tertentu, tetapi di dunia kerja juga membutuhkan banyak kemampuan lain, misalnya kayak komunikasi. Jadi kayak ada yang bilang, ilmu komunikasi gampang, tinggal ngomong doang. No, sayang, bahkan kalau misalnya kayak kamu anak teknik, toh kamu jurusan teknik, komunikasi pun diperlukan, penting gitu ya. Problem solving, kerjasama, manajemen waktu, kemampuan beradaptasi, pakai teknologi, ya kan, ide-ide itu semuanya masuk di segala lini kuliah teman Pro 2. Jadi jangan berpikir, oh kalau jurusanku bukan X berarti tidak mungkin Kak kerja di bidang X. No ya, yang penting adalah memahami kemampuan apa yang kita punya dan gimana kemampuan itu bisa digunakan di mana saja.

0: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan melakukan hal-hal yang buat saya berisiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.

Masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, intinya dari segala sesuatu ini tuh adalah jangan jangan sampai kita tuh tidak mau kayak melangkah gitu ya. Jadi apapun yang terjadi, langkahlah untuk memulai cari arah begitu ya. Melangkah, kenali diri, eksplorasi, evaluasi gitu ya kan. Kalau stuck di situ-situ aja ya susah gitu teman produk. Jadi kenali diri, tak kayak apa yang disukai, skill apa yang kita punya, aktivitas yang bikin lebih penasaran dan terus mau melangkah gitu loh. Terus eksplorasi, misalnya cari kesempatan kayak coba organisasi, magang, volunteer, project, freelance, anything else, pokoknya yang bisa kamu kerjakan. Dan yang terakhir, setelah coba, tanyakan suka tidak, mampu tidak gitu. Apakah mau aja mengembangkan ini lebih jauh lagi atau tidak. Dan dari jawaban itulah perlahan-lahan arah karirnya kalian bisa mulai terbentuk gitu ya teman-teman Pradua. Jadi intinya memang adalah kalau sampai hari ini kalian masih belum tahu kayak setelah lulus mau jadi apa, it's okay, karena kalian enggak punya kalian enggak harus punya jawaban sempurna sekarang, karena karir itu bukan sesuatu yang selalu langsung ditemukan. Kadang kita menemukannya setelah coba banyak hal. Bisa jadi kalian ketemu passion lewat organisasi, ketemu kemampuan baru lewat magang, dan bisa jadi bahkan justru menemukan bidang yang cocok ketika mencoba sesuatu yang awalnya kalian pikir enggak bakalan disuka gitu. Ya. Anyway, teman Pro 2, terima kasih banyak buat kamu semuanya juga yang udah setia mendengarkan sampai di jam hampir jam 3 ini. Dan seperti biasa, special weekend aku hanya menemani sampai di jam 3, karena nanti jam 3 sampai jam 5 ya, itu bakalan ada update lagi 20 lagu terbaik untuk minggu ini barengan sama Nindi dan juga ada Naura nemenin kamu. Oke. Dan jangan lupa buat kamu harus stay tune, karena nanti sore juga kamu bakalan ditemenin sama Naura, dan kayaknya di jam 5 nanti ada yang spesial, ada musikpreneur, jadi jangan pindah frekuensi. Oke, walaupun Yanggi pamit, kamu harus tetap stay tune. Oke, kalau gitu Yanggi pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, happy weekend and see you tomorrow. Aku bakal nemenin kamu di sepeda besok pagi.

0: Indonesia Minggu Ini.
1: Bintang Pro Indonesia Minggu Ini.
2: ...96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, Bintang Pro Indonesia. Ketemu lagi bareng sama Naura di hari Sabtu jam 3 sore. Udah siap buat update 20 lagu hits Indonesia minggu ini. Satu jam ke depan kita bakal dengerin lagu-lagu hits Indonesia. But anyway, sebelum kita tahu siapa yang bakal menjadi jawara dan kira-kira adakah pendatang baru atau justru lagu dan penyanyi favorit kamu harus hilang dari chart kita minggu ini, aku pengen kasih tahu dulu gimana caranya supaya lagu kamu itu bisa masuk di chart kita. Gampang banget, kamu harus dan wajib banget request terus lagunya setiap hari di Pro 2 Hitlist Pro 2 RRI Makassar, of course, supaya kamu bisa support penyanyi dan lagu kamu gitu. Gampang kan? Dan aku pengen juga ingetin kalau chart ini juga bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. So langsung aja teman Pro 2, ini dia Bintang Pro Indonesia edisi minggu ini bareng sama Naura. Kita ke posisi 20. Sayang banget di posisi 20 Itgitaf posisinya minggu lalu di 16 harus turun ke posisi paling akhir 20 dengan lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Peringkat 20.

0: Oke, next teman Pro 2 ada yang naik satu peringkat. Kemarin masih menjadi pendatang baru, Adrian Halif 2001 kali akhirnya naik ke posisi 19.
1: Peringkat 1.

0: Di posisi 18, teman Pro 2 masih sama dengan minggu lalu. Ada Itgi Taf dengan single terbarunya, Mungkin di Depan Buram.
1: Peringkat 18.
2: 18.
1: 18. 18. 18.

0: Yes, kita tinggalkan Idgy Taf dengan lagu terbarunya yang masih betah aja di posisi 18. Next, di posisi 17 ada yang naik 2 peringkat dari posisinya minggu lalu, 19. Minggu ini Tulus dengan single terbaru dan terhitsnya Teh Hijau naik ke posisi 17.
1: Peringkat 17.

0: Oke, kita tinggalkan Tulus yang bisa aja bikin lagu yang emang lagi tren banget di kalangan anak muda. Mentang-mentang anak Gen Z sekarang pada gila maca, langsung bikin lagu dengan judul Teh Hijau. Oke, kita pindah ke posisi 16 teman Pro 2, pelan tapi pasti, cie. Pelan-pelan tapi naik, ada Inau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret yang tiap minggunya selalu naik dari posisinya kemarin di posisi 17, naik satu peringkat ke posisi 16.
1: Peringkat 16. 16. 16. 16.

0: Kita pindah teman Pro2 ke posisi 15. Ada Nadif Basalama featuring Aziz Harun dan juga Aisyah Retno yang harus rela turun dari posisinya minggu lalu di posisi 12. Minggu ini turun ke posisi 15 dengan lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Peringkat 15.

0: Oke, kita pindah ke posisi 14 teman Pro 2, Bernadia Rabun Jauh yang juga naik satu peringkat dari posisinya minggu lalu di posisi 15 naik ke posisi 14.
1: Peringkat 14.

0: Oke, kita tinggalkan Bernadia dengan lagu Rabun Jauhnya. Kita pindah ke posisi 13, teman Pro 2. Ada yang naik juga dari posisinya minggu lalu, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, yang juga naik satu peringkat ke posisi 13.
1: Peringkat 13.

Next, ini benar-benar favoritku saya. Kayaknya saya menjadi salah satu yang selalu request lagu ini di Pro 2 Hitlist. Kesha Lefron kah pelarian yang juga pelan tapi pasti selalu naik setiap minggunya. Minggu ini berhasil naik ke posisi 12.

0: kan? Pasti yang request lagunya Keisha Lefronka yang Pelarian ini kayak generasiku yang memang suka lagu-lagu tahun 2000-an. Karena memang kayak flashback gitu. Oke, kita tinggalkan Keisha yang masih suka lari-larian. Dulu dikejar-kejar, sekarang justru jadi pelarian. Udah ah, main kejar-kejarannya. Kita pindah aja ke posisi 11 teman Pro 2. Ada Mahalini yang harus turun 3 peringkat. Dari posisinya minggu lalu di posisi 7, minggu ini harus turun ke posisi 11 dengan lagunya Bermimpi.
1: Peringkat 11.

0: Masih di Bintang Pro Indonesia, Pro 2 RRI Makassar, and still with me Naura. Gak kerasa banget kita udah masuk di 10 besar top hits Bintang Pro Indonesia minggu ini. Di posisi 10, teman Pro 2 Topati featuring Fabio Acer harus turun 4 peringkat dari posisinya minggu lalu di posisi 6, turun ke posisi 10 dengan lagu Cinta Kita.
1: Peringkat 10.

0: Next kita pindah ke posisi 9, teman Pro 2 Yovie Widianto featuring Ran yang juga pernah menjadi jawara di Bintang Pro Indonesia harus turun dari posisi 5 minggu lalu, sekarang itu harus ikhlas dan tabah di posisi 9. Kayaknya udah muak juga, makanya lagunya cukup sudah turun terus di setiap minggunya. Mudah-mudahan siapa tahu aja ternyata minggu depan naik lagi. Kayak kehidupan naik turun. Kita dengerin sama-sama, ini dia Yovie Widianto featuring Ran cukup sudah di posisi 9.
1: Peringkat 9.

0: Okay, next kita pindah ke posisi 8 teman Pro 2, Liodra. Teganya kau yang juga harus turun jauh minggu ini dari posisi 4 turun ke posisi 8.
1: Peringkat 8.
2: 8.
1: 8 peringkat 8.
2: 8. 8.

0: Oke, teman Pro 2 di posisi 7 masih satu circle-nya Liodra juga, yes, dari Idol. Nah, kalau ini justru naik 3 peringkat dari posisinya minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan lagunya 1000 kali yang berhasil naik dari posisi 11 naik ke posisi 7.
1: Peringkat 7.

0: Kita pindah ke posisi 6, teman Pro 2, NPD, sempurnanya aku yang berhasil naik. Wah, jauh juga naiknya. 4 peringkat juga naiknya. Keren juga kalian NPD ya. Dari posisi 10 naik ke posisi 6 dengan lagunya Sempurnanya Aku.
1: Peringkat 6.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Haru.

Masih di Bintang Pro Indonesia, Pro 2 RRI Makassar. Dan gak kerasa banget tiba-tiba aja kita udah masuk di 5 besar top hits Bintang Pro Indonesia. Dan kita bakal tahu nih siapa yang bakal menjadi jawara untuk minggu ini. Tapi sabar dulu, masih ada 4 lagu hits yang kita dengerin dulu sebelum kita dengerin sama-sama siapa yang jawara untuk minggu ini. Langsung aja di posisi 5 teman Pro 2 ada yang naik 4 peringkat juga. Ada Dia featuring Indah Kus yang berhasil naik dari posisi 9 ke posisi 5 dengan lagunya Malu-Malu. Peringkat 5.

Next di posisi 4 teman Pro 2 ada Nuka, Masa Ini, Nanti dan Masa Indah lainnya yang juga berhasil naik dari posisi 8 ke posisi 4.

0: Yes, semakin dekat dengan sang jawara kita. Kita udah ada di posisi 3. Di posisi 3 ada jawara kita minggu lalu. Artinya kita punya jawara baru. Sal Priadi sayang banget hanya bisa bertahan 1 minggu untuk lagu ada titik-titik di ujung doanya. Dari posisi 1 turun ke posisi 3.
1: Peringkat 3.

0: Okay, kita pindah ke posisi selanjutnya, runner up atau posisi 2. Ada Raim Laode yang berhasil naik 1 peringkat dari posisinya minggu lalu juga. Bersenja gurau di posisi 2.
1: Peringkat 2.

0: Yes, itu dia teman Pro 2 di posisi 2 untuk minggu ini. Dan kita bakal kasih tahu siapa yang menjadi jawara untuk Bintang Pro Indonesia Pro 2 RRI Makassar. Tapi tunggu dulu, kita recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Biar teman Pro 2 inget nih siapa aja yang masuk di posisi 20 sampai posisi 2. Jadi bisa nebak-nebak kira-kira, oh berarti yang di posisi 1 itu ini. Oke, di posisi 20, It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. 19, Adrian Halif, 2001 Kali. 18, It Gitaf, Mungkin Di Depan Buram. 17, Tulus, Teh Hijau. 16, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. 15, Nadif Basalama featuring Aziz Harun dan Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. 14, Bernadia, Rabun Jauh. 13, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. 12, Kesha Lefronka, Pelarian. 11, Mahalini, Bermimpi. 10, Topati featuring Fabio Aser, Cinta Kita. 9, Yofi Widianto featuring Ran, Cukup Sudah. 8, Liodra, Teganya Kau. 7, Gea Indrawari, Seribu Kali. 6, NPD, Sempurnanya Aku. 5, Dia featuring Indah Kus, Malu-Malu. 4, Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. 3, Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. 2, Raim Laode, Bersenja Gurau. Oke, itu dia teman Pro 2, saatnya kita spill siapa yang menjadi jawara untuk Bintang Pro Indonesia minggu ini. Tapi aku pengen kasih tahu dulu, sabar dulu nih, aku ingetin lagi, kamu bisa dukung terus penyanyi dan lagu favorit kamu bisa menjadi jawara dan masuk di chart Bintang Pro Indonesia dengan cara request terus setiap hari lagunya di Pro 2 Hitlist. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital supaya kamu bisa denger terus chart kita, karena kita bakal update terus 20 lagu hits Indonesia setiap minggu di hari Sabtu jam 3 sore di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. So thank you so much yang udah stay dengerin 19 lagu tadi, dan ini dia satu lagu terakhir buat teman Pro 2. Dan Nora juga harus pamit dengan pengumuman, inilah dia jawara kita di Bintang Pro Indonesia Pro 2 RRI Makassar edisi minggu ini. Congratulations, this is Pamungkas with Monolog di posisi 1.
1: Peringkat 1. 1. Peringkat
2: 1.
1: 1.

0: teman-teman terbaik kamu. Assalamualaikum, selamat sore. Finally after so many weeks, aku kembali nemenin kamu di weekly top 20. Dan seperti biasa di hari Sabtu ini, aku ada 20 lagu mancanegara siap nemenin kamu. Apakah lagu andalan, lagu jagoan kamu ada di salah satunya? Nanti kita lihat bareng-bareng. So, aku excited banget untuk Sabtu ini karena ada beberapa lagu yang masuk di chart kita. Apakah ini menyambut kedatangan aku yang baru juga nemenin kamu setelah 1 bulan lamanya? Langsung aja yang baru masuk di posisi 20 ada Animal Cat's Eye.
1: Number 20. New entry this week's.

0: Habis itu teman Pedro yang baru gabung juga di posisi 19 baru aja masuk ada Ariana Grande with Patel, di mana Patel ini jadi album studio ke-8-nya yang Ariana Grande punya dan juga judul lagu utama ya. Jadi judul album, judul lagu utamanya dia juga, dan ini dirilis di baru banget di 31 Juli yang lalu gitu. Bagian dari lagu yang Head That I Met You Love Me, so enjoy this song.
1: You better check this song on 19. New entry this week's.

0: banyak juga di hari Sabtu ini teman Padua. Eyelid with not cute anymore turun dari posisi 12 minggu lalu dan harus terima kenyataan di posisi 17 minggu ini.
1: Sweet in number 17.

0: ayo dong lebih semangat lagi untuk vote lagu If I. Ini naik perlahan loh setiap minggunya, 2 peringkat dari posisinya minggu lalu, sekarang udah ada di posisi 16 aja nih.
1: Number 16.

90,8 RRI Prado FM, teman terbaik kamu, teman Padua. Nah, kalau kamu pengen lagu-lagu favorit kamu, apalagi lagu-lagu international, pengen stay di Weekly Top 20, kamu bisa sering-sering request di 08114098 WhatsApp-nya, Instagram-nya di RRI_Prado2 Makassar. Aku tungguin juga di RRI Digital, kamu download di Play Store App Store kamu dulu ya. Sekarang di posisi 15, naik 2 peringkat juga dari posisinya minggu lalu, ada Vevin Lina with Love Me Not.

0: Kalau tadi lagu rilisan terbaru Ariana Grande yang masuk di posisi 19, sekarang masih ada Ariana Grande juga dong ya di posisi 14 with Head That I Met You Love Me.
1: Beauty Funk on 14.

Buat kamu si cegil-cegil nih teman PO2, kayaknya cocok banget sama karya terbarunya Olivia Rodrigo yang Stupid Song. Dan sering banyak-banyak vote juga ya, biar dia stay sama kita di Weekly Top 20. Dan ini dia Stupid Song-nya Olivia Rodrigo di posisi 13. 13.

0: Di posisi 12 teman Padua ada Homenya Charlie Puth featuring Hikaru Utada. Ini adalah salah satu collaboration juga nih antara dua musisi internasional. Kalau kamu belum tahu, jadi si Hikaru Utada, Hikaru ini adalah penyanyi legendarisnya si Jepang gitu. Dan mereka collab di bagian untuk album Charlie Puth yang judulnya Whatever's Clever.
1: Number 12.

Kalau kamu gak sering-seringan vote nih teman Padua, pasti lagu kesukaan kamu akan turun setiap minggunya. Kayak si Joji yang Pass One Leave Me My Bed, ini di posisi 11 aja minggu ini.

0: 96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di Weekly Top 20. Dan aku sering-sering ingetin untuk kamu vote lagu-lagu yang pengen kamu dengerin di all program musik di Pro 2. Ada di jam 11 di Pro 2 Hit. Ada setiap malam apa ya? Malam Minggu ya. Malam Minggu di musik live chat, sama pokoknya setiap ada kesempatan kamu chat aja, boleh di WhatsApp di 08 11 4 10 968, Instagramnya di @rdn_pro2 Makassar. Aku tungguin di RD Digital juga, kamu download di Play Store, App Store kamu. Langsung aja di posisi 9 yang turun banyak banget, dari Heart to Heart with Focus.
1: Number 9.

Di posisi 8 minggu ini turun sebanyak 3 peringkat teman Pro 2 dari TWS with Overdrive. Count to 8.

Nomor 2 Aperture, karya dari si Harry Styles ini jadi single utama sekaligus lagu pembuka di album studio keempat, di mana albumnya sendiri berjudul Kiss All The Time. Dan untuk si Aperture ini ada di posisi 7 di minggu ini. 7

0: Di posisi 6 yang terus naik meskipun perlahan teman Pro 2 ya, ada Lenny, Destiny.
1: Number 6.

0: My Queen Jenny, meskipun ini versi collab sama TM Impala ya, but yes, berhasil juga naik 2 peringkat dari posisinya minggu lalu di posisi 5. So here we go, Dracula.
1: This is 5.

Kalau tadi versi saset, nah sekarang sudah ada versi grupnya yaitu Blackpink with Go yang harus turun 2 peringkat di minggu ini. Tapi nggak apa-apa lah ya. Hear this song.

0: Lagu tergombal di awal tahun Teman Pro 2 jatuh kepada Rizkid All-nya Bruno Mars. Dan langsung aja kamu dengerin mantan juara kita minggu lalu. Berarti kita punya juara baru dong minggu ini ya.
1: Number 3.

0: Posisi 2 teman Pro 2 ini naik 1 peringkat dari posisinya minggu lalu. Ada sekumpulan cewek-cewek centil seperti aku ya, ada Heart to Heart with Ruth.
1: Number 2.

0: aku spill siapakah yang menjadi juara satu kita di minggu ini. Aku pengen dulu untuk mencoba rekapin, semoga lancar semuanya tanpa edit sampai nomor 2 nanti ya. Yang baru masuk di posisi 20 ada Cat's Eye with Animal, ada juga yang baru masuk Ariana Grande Peral di posisi 19, Die on This Hill-nya Sienna Spiro di posisi 18, Not Good Anymore-nya Ellie di posisi 17, terus ada Treasure If I di posisi 16, Ryan Lesain Love Me Not di posisi 15, Ariana Grande Hate That I Met You Love Me di posisi 14, terus di posisi 13 ada Stupid Song-nya Olivia Rodrigo Home Charlie Puth featuring Hikaru Utada di posisi 12, Pass Won't Leave My Bed-nya Joji di posisi 11, terus ada Olivia Rodrigo Drop Dead di posisi 10, Heart to Heart Focus di posisi 9, TWS with Overdrive di posisi 8, Harry Styles Aperture di posisi 7, dan di posisi 6 Destiny dari Lani, Dracula-nya versi Jenny remix dari Tame Impala featuring Jenny of course. Di posisi 4 ada Blackpink with Go, di posisi 3 ada Wizkid All-nya Bruno Mars, dan baru aja kamu dengerin ada Root Heart to Heart ya. Dan aku enggak bosan-bosan dengerin untuk kamu untuk dengerin lagi untuk ngevote ya. Aku enggak bosan-bosannya ngasih tahu kamu untuk ngevote lagu-lagu yang pengen selalu kamu stay-kan di Weekly Top 20 biar tetap terputar setiap minggunya. Di mana sih request-nya ini di 08114101968 WhatsApp-nya. Instagram-nya di @redendeskorspro2 Makassar. Aku tungguin di area digital, make sure kamu download di Playstore kamu ya. App Store juga bisa. So, the champion of the week, the number one song of Weekly Top 20. Congratulations untuk ARMY, cause BTS with Swim is our champion this week. So, mini cuaheo. Bener gak sih masa karyanya ya? Dan si BTS Swim ini menutup perjumpaan aku di hari ini. Dia naik sebanyak 3 peringkat. Semoga besok kalau ARMY-nya pada kuat, ini bisa membuat BTS Swim stay untuk juara satu terus di minggu ini, di minggu depan ya. Aku pamit, happy weekend everyone. Terima kasih sudah ngikutin Weekly Top 2 ini. Dan sehat-sehat terus, jangan sakit-sakit. See you next week. Love you all. Bye-bye.
1: And the winner of Weekly Top 20.

Sosial Fembro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu untuk Mombro 2. Sekarang udah di sore hari ini, udah di jam 6, udah di jam 4 sore untuk Mombro 2. Dan seperti biasa, seperti minggu-minggu lalu, yang pastinya di jam 4 ini ada salah satu segmen yang spesial juga ya. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi lagi di Musicpreneur untuk Mombro 2. Pokoknya, buat kamu yang penasaran kira-kira hari ini kita bakal main atau ngobrol bareng sama siapa, kita bakal ngobrol bareng sama salah satu penyanyi, host, aktris, dan influencer muda yang jujur gue sih pas ngeliat apa aja yang dilakuin sama dia benar-benar kayak ngeinspirasi diri gue sendiri. Padahal dia jauh banget lebih muda. Kita nanti tanya ya umurnya berapa. Dengar-dengar kalau nggak salah masih belasan tahun deh. Yes, kalau misalkan lo udah ngeliat Instagramnya Nada Bumi dan musicpreneur.id, pastinya lo udah tahu kalau kita bakal ngobrol bareng sama Chico Radela. Yes, nama bro 2. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya nih, bisa langsung aja merapat di 0811 800 105. Oke? Okay?

0: Sosmed FM Pradua Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pradua. Masih sama Davi Prada pastinya di sore hari ini ya. Dan pastinya gue udah gak sendiri nih di sore hari ini. Pastinya di Music Planner gue bersama salah satu co-host di hari ini, ada Mas Rio.
1: Halo, selamat sore semua Music Planner di Indonesia.
0: Gimana kabarnya nih Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan Monas lancar-lancar aja tuh Pak.
0: Aman ya?
1: Aman, panas.
0: Tadi sih Sudirman emang rada macet sih. Macet?
1: Okay. Gue lihat belakang kalau gue.
0: Oh, lihat belakang. Lihat belakang malah aman.
1: Lebih sama.
0: Oke. Tapi kayaknya emang di hari Sabtu ini, karena cerah dari kemarin juga, orang-orang pasti pengen keluar, pengen nyantai-nyantai.
1: Iya, karena
0: gitu
1: ini
0: ya.
1: Masuk musim kemarau kan?
0: Iya, betul.
1: Tapi jangan salah loh, di Padang lagi banjir-banjirnya.
0: Hah, masa sih?
1: Iya, berapa hari ini? Iya.
0: Wah, gak kedengeran sih.
1: Dan itu sampai Serumah.
0: Wah,
1: dan wakil gubernur dan gubernur di sana lagi sibuk itu.
0: Lagi mengurus, ngurusin
1: orang-orang yang terkena musibah.
0: Oke. Ya, semoga semua yang tepat bisa aman-aman aja.
1: Aman-aman aja.
0: Oke. Tapi kalau di hari ini nih, buat nemenin pastinya sore weekend di hari Sabtu ini.
1: Iya.
0: Hari ini nanti kita bakal ngobrol bareng sama siapa nih musisi?
1: Aku bawa musisi, penyanyi, dan dia juga host.
0: Iya.
1: Dan juga dia influencer.
0: Influencer, host, dan penyanyi.
1: Betul. Dan dia baru mengeluarkan single, okay. Anak muda,
0: okay.
1: Gen Z. Namanya Chico Radela.
0: Wah, tadi udah aku mention juga, dia masih muda banget ya?
1: Muda banget.
0: Umur berapa? 14 tahun kalau gak salah?
1: 14 tahun.
0: Wah, gokil banget ya.
1: Dan followernya juga ada cukup banyak.
0: Iya. Wah.
1: Dia akhirnya buat single terbaru, ya melangkah ke dunia musik. Ya mudah-mudahan lah. Jadi apa yang bisa bekerja sama dengan Nada Bumi kan nggak harus dari internal.
0: Iya.
1: Nah, kayak Chico ini eksternal.
0: Oh, eksternal. Ya,
1: nanti bisa apa yang bisa dikerjasamakan dengan Nada Bumi itu sih sah-sah aja.
0: Wih, keren banget ya. Bayangin 14 tahun udah lebih sibuk dari kita-kita.
1: Dari kita-kita ya. Kita malah jadi malas-malasnya nih kan.
0: Iya, makanya tapi
1: mikirin dolar lah.
0: Makanya 14 tahun maksudnya orang aja kadang mau kerja double aja kayak aduh, gue udah kerja lagi.
1: Iya, itu dia. Nah, jadi
0: Chico aja masih sekolah berarti ya?
1: Masih keren banget gitu. Jadi ini kita mau lihat POV-nya dari dia ya.
0: Betul.
1: Gitu. Nanti kenapa sih sampai di umur 14 ini kreativitasnya udah cukup banyak dia lakukan setiap saat, setiap hari.
0: Betul. Kira-kira dengan semua kesibukannya dia pengen beli apa ya? Mungkin ada wishlist yang mau dibeli.

0: Pastilah, apalagi anak cewek kan.
1: Iya. Yeah. Banyak
0: minimum kan skincare kan.
1: Skincare mahal-mahal
0: bener.
1: Tapi kalau influencer biasanya dikasih gratis mungkin.
0: Akhirnya nanti gitu, biasanya jadi endorse kan.
1: Iya.
0: Yeah. Jadi endorse dari suatu skincare, mereka bisa bisa jualan tapi juga bisa dipakai produknya. Yeah. Asalkan okay jangan terlalu banyak zat kimianya ya.
1: Iya benar, iya. Pasti harus review jujur ya.
0: Iya.
1: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Tadi anyway single terbarunya tuh judulnya Di Antara Kita ya.
0: Di Antara Kita.
1: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga kira-kira lagunya bercerita tentang apa, mungkin juga pengalamannya pribadinya mungkin dari Chico Radela.
0: Iya pasti pasti.
1: Nanti kita bakal tanya-tanya buat siap kamu teman produser yang pengen nanya-nanya juga, bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105 di WhatsApp dan juga pasti di Instagram di @produfmjkt ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di sore hari ini teman Pro 2 di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi. Salah. Oke, okay, dan gimana nih berarti kalau misalkan dari Mas Rio sendiri kalau ngelihat Chico Radella, kira-kira apa yang paling inspirasi gitu?
1: Iya, karena kreativitasnya kan gak cuma nyanyi ya. Jadi dia basicnya dari influencer, dia bisa host juga itu. Terus dia merambah ke musik dan untuk secara bisnis jualannya itu ada modal karena followernya juga udah cukup tinggi kan. Setidak-tidaknya apa yang dia keluarkan bisa dinotis dulu. 10% dari followernya aja tuh dia bisa notis kan gitu.
0: Oke.
1: Itu yang paling simple lah. Nah tinggal gimana si Chico-nya tetap nggak bisa habis dia rilis ya udah tenang-tenang nanti follower akan dengerin itu juga nggak mungkin.
0: Iya sih. Nah,
1: tapi dengan notis 10%-nya itu apa yang dia harus perbuat, dia harus melakukan. Mungkin pertanyaannya gini, kan dia sering bikin konten, setiap hari bikin konten. Nah karena dia fokusnya udah ada single baru, maka dia juga harus berpikir kontennya juga harus yang relate dengan lagunya.
0: Oh, tapi soalnya sekarang tuh kayak social media marketing tuh penting banget.
1: Jadi gak bisa kalau sekedar konten, atau misalnya nanti jawabannya, kan Chico konten gitu yang lain-lain gitu. Sedangkan di lagunya ini dengan porsi yang segitunya, tapi dia gak ngonten tentang porsi itu gitu. Sehingga dia gak nyambung juga nanti dari konten-kontennya. Orang ngeliatnya konten yang di sebelahnya dia.
0: Iya sih, bener banget sih sebenarnya. Apalagi kayak sekarang ada lagu-lagu lama yang akhirnya dinaikin lagi di TikTok, yang akhirnya jadi dipakai orang-orang jadi denger lagi gitu.
1: Betul, kan? Makanya kan sering aku bilang kalau contoh di TikTok, di TikTok itu tidak pernah TikTok membayarkan konten videonya.
0: Oke.
1: Tapi dia akan membayar konten si audionya, musik yang ditempel di dalam video tersebut. Semakin banyak orang ngonten dengan lagu itu aja, maka itu yang menjadi sesuatu. Artinya apa? Mendapat pendapatan. Nah pendapatan dia masuk ke agregator.
0: Oke.
1: Nah sekarang kalau misalnya kan harapannya kan kayak seorang Chico ini dengan umur yang masih belia, kan berharap dari 10% followernya itu akan bikin konten tentang lagunya dia kan.
0: Itu dia tuh.
1: Nah tapi banyak yang masih kurang sampai pemahamannya ketika dia bilang, oh gitu ya. Tapi dia mau bikin kontennya itu kadang-kadang gak relate dengan, dia gak cerita dulu. Karena gimana pun juga apapun di dunia ini yang disebut namanya sosmed, itu harus tahu basic yang disebut description-nya.
0: Oke.
1: Storytelling. Kalau secara teknis itu disebut namanya copywriting-nya.
0: Garis besarnya. Ini mungkin sekalian juga buat teman Pro 2 yang lagi lagi bergelut di dunia musik juga gitu ya. Berarti langkah apa aja yang harus mereka lakukan gitu kalau misalkan baru aja ngerilis single berarti.
1: Iya, secara basic dari judul lagu itu kan tematiknya kan. Dari situ dia bercerita dulu.
0: Misalnya patah hati dia.
1: Tapi kadang-kadang ada yang lupa ketika dia cerita di satu description. Tiba-tiba besok dia mau ngonten lagi, mungkin di cerita yang sama, tapi kata kuncinya hilang.
0: Oke, paham. Berarti si sakit hatinya itu hilang. Malah misalkan lagi ngapain,
1: biarpun dia cerita tentang sakit hati, tapi kata kunci sakit hati itu gak pernah dia keluarkan di setiap kontennya.
0: Dan itu harus malah harus ada.
1: Harus. Kalau enggak akhirnya algoritmanya gak kebaca bahwa lagu ini memang benar-benar tujuannya ke sakit hati. Sehingga kalau dipasang hashtagnya, ternyata hashtagnya juga gak ada sakit hatinya.
0: Gak terlalu nyambung.
1: Gak nyambung gitu ya? Sehingga gak relate dia gitu.
0: Tapi kalau misalkan lagunya happy, terus ada apa yang namanya dance choreograph. Nah itu penting juga.
1: Penting.
0: Penting. Biar orang-orang bikinnya secara organik juga gitu.
1: Iya, karena kan kita berharap bukan masalah boostingannya kan, tapi organiknya dulu. Siapa yang melakukan pertama kali, the first adalah si artisnya.
0: Oke.
1: Tim konten di belakang itu ada supporting. Misalnya ide dari si artisnya, gue mau buat A loh. Nah, karena dia mungkin gak bisa kamera, gak bisa ini, mau dibikin bagus, maka ada tim supportingnya kan. Gue bikinin loh, dengan kayak gini, angle-nya kayak gini, dia ngikut. Tapi basic dari dia, kenapa? Apalagi kalau dia penciptanya, dia yang lebih tahu isi dari lagunya, liriknya, lagunya apa gitu.
0: Menarik. Nah, kalau misalkan aku punya lagu nih misalkan 2 menit gitu ya, itu cara tahu yang ngambil buat sosmed yang mana tuh berarti?
1: Ya berarti kan si pembuat musik dan arranger itu harus satu kesatuan. Biarpun arrangernya mungkin bukan si komposernya, tapi ada yang komposer juga dia arranger. Kayak misal aku komposer tapi arranger. Jadi udah satu paket. Anggaplah ini orang lain, komposer aku, arrangernya Mas Dave. kita berkolaborasi menentukan hooknya.
0: Oh, berarti sebelum lagunya udah jadi harus di meetingin
1: di atas
0: meeting-in
1: meja.
0: Meetingin dulu.
1: Iya.
0: Ini hooknya mau yang mana?
1: Hooknya mau yang mana? Misalnya okay. Si komposer bilang ini hooknya di first loh.
0: Oke.
1: Okay. Atau dia bilang musiknya duluan duluan refnya. Ah. Nanti versi di belakang kan ada.
0: Iya ada.
1: Tiba-tiba dia ref duluan.
0: Iya iya. Ya.
1: Nah okay. Sehingga dengan konsep algoritma yang sekarang ini penuh dengan percepatan. Mm-hmm. Dulu lagu itu 4 menit, 5 menit, ada yang 7 menit kan.
0: Yeah.
1: Biasa-biasa aja.
0: Sekarang lebih cepat lagi.
1: Sekarang ini kalau enggak maksimum 3 menit
0: okay.
1: Atau 2 menit sekaligus, ya udah clear.
0: Yeah.
1: Artinya dalam posisi 2 menit ada 30-40 detik itu hooknya harus dibikin.
0: Wow. Oke. Okay. Berarti langsung ya dia?
1: Langsung. Sehingga hook itu apakah pertanyaan gini? Aku tanya sama Mas Dape, hook itu berdasarkan lirik atau berdasarkan notasi? Ayo.
0: Notasi.
1: Nah, notasi.
0: Iya.
1: Jadi bukan lirik.
0: Oke.
1: Okay. Lirik tuh enggak bisa dijadikan hook. Lirik itu hooknya adalah bagian tematiknya.
0: Iya.
1: Misalnya
0: iya.
1: Di bagian ref harus ada kata itu yang diulang. Biasanya lirik itu hooknya itu ada repeat.
0: Iya sih.
1: Pengulang kata.
0: Biasanya hook yang aku nemu beberapa kali juga emang selalu notasi itu jatuhnya.
1: Iya. Kalau hook di bagian rapper itu hooknya adalah rimanya.
0: Iya.
1: Kalau dia mau ngomongnya A di ujungnya berarti dia sampai terakhir A ada A-nya kan gitu.
0: Iya.
1: Gak bisa belontang-belonteng kan.
0: Gak pernah juga kayaknya rap yang cepetnya yang jadiin hook. Biasanya ya jadinya ref A aja.
1: Betul, gitu. Tapi balik lagi di porsi pop, apapun lagunya, hooknya itu berdasarkan melodinya.
0: Melodi, oke.
1: Kalau udah tentuin melodi itu gak boleh lebih dari 40 detik tuh.
0: Oh iya sih, Wih, menarik banget teman berdua ya. Kita dapat insight buat kamu juga ya mungkin baru berkecimpung di dunia lagu atau mungkin udah masuk juga terjun ke dunia musik, ini bisa jadi salah satu catatan juga ya.
1: Iya, salah satu kayak kemarin ada laguku Sano juga lagi lumayan naik. Mm-hmm. Isi penyanyinya kan juga nyanyi reguler-reguler tuh.
0: Oke.
1: Okay. Nah, setiap datang dia tuh di istilahnya diisengin, datang tuh yang notasinya dimainin. Karena notasi itu naik-naik ninu, itu dibikin apa namanya? Ada buliannya lah, bercanda ya tapi.
0: Yeah.
1: Gitu, ada yang notasinya dibikin lucu-lucuan, tapi bagian itu memang dibikin jadi hooknya. Sehingga orang taunya dia bawa si penyanyi ini hooknya ini gitu.
0: Iya sih, itu sih kayak kalau aku taunya yang akhir-akhir ini lagi ramai juga itu Farel Hilal sama yang apa namanya? Keliling itu kan yang Simatupang rasa California. Itu kan notasi banget
1: notasi
0: tuh.
1: Notasi banget.
0: Iya.
1: Ditambah liriknya juga
0: bagus. Ya,
1: nyatu dia.
0: Benar. Wah, teman produan seru banget ya. Mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya sekalian juga bisa langsung aja merapat di 0811-800-105. Kira-kira ada pertanyaan apa yang kira-kira belum terjawabkan itu? Mumpung ada dosennya di sini. Ya udah kalau gitu langsung aja kita dengerin The Weeknd Blinding Lights. Kira-kira kalau ini hooknya di mana nih ya?
1: Kalau ini hooknya, ini menurutku ya lagu The Weeknd kan?
0: Iya.
1: Rata-rata lagu The Weeknd aku suka dan itu dia bisa menciptakan hook dari intro sampai
0: iya
1: bener nggak?
0: Itu udah hook ya. Iya. Coba kita dengerin ya.

0: malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga Rionada Bumi.
1: Iya, betul sekali.
0: Sekarang yang ditunggu-tunggu sudah datang. Sudah ini dia, Chico Radella.
2: Hai, halo-halo semuanya.
0: Oi, ini dia nih dari tadi yang kita
1: obrolin
0: ya.
2: Oh my God, kan ngomongin aku ya.
1: Iya, karena gak ada orang kita omongin aja kan.
0: Iya, gak apa-apa. Tapi tadi kita tuh ngomonginnya ini, kamu masih 14 tahun bener emang?
2: Iya, aku masih 14 tahun.
0: 14 tahun kamu nyanyi, berarti sekolah juga lah, sekolah, nyanyi, terus abis itu host,
1: influencer
0: dan juga aktor ya?
2: Iya.
1: Aktris.
0: Iya. Aku aja gak sesibuk itu loh.
2: Alhamdulillah ya.
0: Wow, keren. Tapi sebenarnya kamu kalau nyemplung di dunia entertainment ini tuh awalnya dari siapa dan gara-gara siapa sebenarnya?
2: Jujur sebenarnya dulu unexpected banget sih sebenarnya ini.
0: Oke. Okay.
2: Karena kayak dulu tuh aku cuman fashion show biasa doang. Di Palembang bener-bener fashion show biasa.
0: Iya, yeah, yang di mall-mall bukan?
2: Iya, yeah, yang di mall-mall
0: paham,
2: kayak gitu,
0: paham.
2: Kayak di PI ya kan, Palembang Icon.
0: Iya.
2: Dulu tuh bener-bener aku menetas itu sebenarnya dari Palembang.
0: Mm-hmm.
2: Karena dulu emang aku suka banget fashion show.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi,
0: okay.
2: Nari India, bahkan dulu aku naik ke panggung-panggung yang tau gak sih kayak pengantin gitu.
0: Iya.
2: Itu aku suka perform di situ.
0: Oke.
2: Nah, pada akhirnya aku diundang kayak salah satu platform gitu.
0: Mm-hmm.
2: Kayak buat ngisi acara.
0: Mm-hmm.
2: Aku disuruh nari India.
0: Oke, itu pertama kali tuh.
2: Iya, itu aku masih bolak-balik tuh Jakarta Palembang.
0: Okay.
2: Nah, terus habis itu setelah dari satu tempat ini nih, aku ke tempat-tempat lain. Ngerti gak? Kayak diundang-undang terus.
0: Wow, oke.
2: Alhamdulillah banget sih. Terus aku dilihat sama salah satu manajemen. Aku masuk ke manajemen itu. And then aku dapet sinetron pertama aku.
0: Itu berarti pas umur berapa tuh sinetron pertama?
2: Sinetron pertama itu kalau gak salah ya 5 tahun.
0: 5 tahun sinetron?
2: 5 tahun, literally.
0: Waduh,
2: 5 tahun. Aku kecil banget.
0: Jadi apa?
2: Kalau gak salah disitu
1: jadi anak-anak ya?
0: Iya sih. Masa jadi tante-tante?
2: Enggak dong.
0: Jadi berperan sebagai anaknya siapa gitu apa?
2: Aku kebetulan langsung PU loh.
0: Enggak, gue aja 5 tahun tuh gak ingat apa-apa sih. Beneran jujur aja. Terus.
2: Kayak aku langsung jadi kayak anak yang punya kepribadian yang lebih.
0: Okay.
2: Karena aku punya mata batin gitu ceritanya. Aku 3 kakak beradik gitu ceritanya.
0: Iya.
2: Nah, masing-masing tuh punya beda kelebihan lah.
0: Wow, oke.
1: Iya.
0: Berarti 14 tahun of experience kerja juga berarti ya.
2: Iya, jujur.
0: Oke, tapi kamu juga baru ngeluarin lagu terbaru kamu ya? Baru kapan tuh rilisnya?
2: Kapan ya? Kalau enggak salah
1: Semingguan.
2: Lebih sih kalau enggak salah ya.
0: 2 minggu lah ya. Judulnya di antara kita.
2: Udah streaming belum nih?
0: Udah dengerin satu lagunya.
2: Oke.
0: Nah makanya aku pengen ngobrol-ngobrolin juga nih untuk lagu terbarunya Di Antara Kita. Ini kamu nulis juga di sini atau ditulisin sama siapa?
2: Kita ditulisin sama Kak Aldi, produser dari HP Indo.
0: Oke.
2: Nah tapi kita juga kayak aku ikut berkontribusi di sana juga kayak Kak, kayaknya kalau lirik ini diganti bagus deh. Nah kebetulan Kak Aldi ini wah. The best deh pokoknya kali ini.
0: Berarti kamu kolaborasi bareng sama Kak Aldi ini buat bikin lirik fullnya dari diantara. Oke. Ini berarti bercerita tentang apa berarti untuk lagu ini?
2: Nah kalau misalnya tentang lagu ini tuh sebenarnya menarik banget Kak.
0: Oke.
2: Kayak aku suka banget karena emang Gen Z tuh lagi moodnya tuh pada kayak gini gitu loh.
0: Oke.
2: Zaman-zaman kayak gini.
0: Kayak gini, alright.
2: Jadi menceritakan tentang seseorang yang suka, yang mengagumi, yang mencintai. Cuman dia ini ngerasa kayak kok cinta gue bertepuk sebelah tangan ya.
0: Bersebelah tangannya
2: iya,
0: itu ya.
2: Tapi tiba-tiba orang ini tuh datang dengan perasaan yang sama.
0: Gitu. Berarti
2: unexpected, kan?
0: Berarti moral dari lagunya adalah jangan sampai kita mendem terus-terus ya. Harus ngomong juga. Biar siapa tahu dia suka sama kita balik gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, dan kita juga gak boleh nyerah untuk memperjuangkan apa yang kita cintai dan kita sukai.
0: Kamu umur 25 tahun ya feeling gue ya, bukan 14 tahun kayaknya.
2: Dua.
0: Dewasa sekali loh.
1: Iya, dulu kita zaman kita pacarannya nggak gitu ya?
0: Nggak, gue masih gigit kuku sama ya? Main stick doang sih kayaknya sih 14 tahun sih. Right. Tapi kamu teman-teman kamu relate gak sama cerita ini?
2: Of course, okay. Makanya di video klipnya itu aku masukin footage yang kayak Gen Z banget lah, kayak ngedate, terus habis itu sleep callan.
0: Kan?
2: Gen Z banget lah ya.
0: Iya. Yeah. Gitu. Kamu Gen Alpha apa?
2: Aku Gen Z masih
0: Gen Z. Gen Z 2011. Wow, oke.
2: Dan sebenarnya aku enggak niat lagi dibilang Gen Alpha. Aku enggak mau dibilang Gen Alpha.
0: Tapi 6-7 masih tahu lah ya.
2: 6-7 dong.
0: Masih tahu ya. Masih generasi Alpha dikit-dikit lah ya. Oke, kalau gitu kita dengerin dulu lagunya kali ya. Gua puter langsung di radio nih. Gimana perasaan kamu?
2: Aku seneng banget dong. Of course, nervous banget.
0: Oke deh, kalau gitu coba kita play dulu lagunya Chico Radela dari Di Antara Kita. Let's go.

0: Gitu ya lirik terakhirnya ya. Hanya ingin bersama ya.
1: Hanya ingin bersama.
0: Nah lo cocok. Ini cocok buat dipakai di TikTok ya kan.
1: Iya kan.
2: Potongan-potongan.
0: Iya kan. Kalau pengen banget gitu ya sama doinya, cuman belum kesampaian-kesampaian.
1: Waduh.
0: Kode-kode pakai lagu ini ya.
1: Betul.
0: Di antara kita.
2: Kalau lagi ada masalah dengan posisi ini, tinggal hidupin aja lagunya.
0: Kan? Iya benar.
2: Dengerin di mana-mana.
0: Tapi kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang dia tuh gak berani ngungkapin rasanya ke dia. Mungkin kita pengen denger nih dari apa namanya, anak berusia 25 tahun yang terjebak di 14 tahun. Kira-kira lu udah punya wejangan belum buat mereka? Buat yang gak berani ngomong itu.
1: Yang gak berani ngomong nih.
0: Iya, Ciko.
1: Jujur, aku juga, semua orang pasti berada di posisi itu gak sih?
0: Iya, semua orang
1: pasti pernah berada di posisi itu. Kayak, aduh gue suka banget lagi sama nih orang, cuman kayak, aduh gimana sih cara gue ngomongnya gitu.
0: Iya.
1: Masa gimana sih? Nah kalau menurut aku tuh kayak pendem sebisa kamu.
0: Harus dipendem dulu?
1: Karena kayak ini untuk pandangan cewek ya.
0: Iya, benar.
1: Sebagai girly.
0: Sebenarnya sekarang nggak apa-apa cewek untuk confess ya.
1: Iya betul. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kayak pendam sebisa kamu. Cuman kalau misalnya kamu udah muak sama rasa yang ada di hati kamu.
0: Oke.
1: Keluarkan, tapi di timing yang tepat.
0: Oke, di timing yang tepat.
1: Karena banyak banget orang-orang yang confess di saat-saat yang kayak di saat orang ini tuh lagi deket sama orang lain.
0: Oh, salah
1: terus
0: waktunya.
1: Dia confess.
0: Atau baru putus, misalkan.
1: Iya, jelas itu pasti bakalan ditolak.
0: Nice. Oke, terima kasih wejangannya didengerin ya teman berdua ya.
1: Dengar.
0: Anyway, ini berarti single keberapa ya? Pertama atau?
1: Ini kok.
0: Udah keberapa?
1: Aduh, ini kedua.
0: Kedua.
1: Udah
0: 14 tahun, single kedua. Kalau sekarang kamu ngelihat mungkin diri kamu sendiri gitu ya di 5 tahun yang akan datang, berarti kamu umur 19 tahun. Kira-kira kamu ngelihatnya sosok kamu yang semacam apa?
2: Yang terjebak di 25 tahun.
0: Enggak gitu ya. Jadi di 19 tahun kira-kira kamu udah ada berapa lagu atau kamu
2: targetnya.
0: Apa? Iya. Kamu ngelihatnya gimana?
1: Pertama-tama aku pasti so proud of myself.
0: Okay.
1: Aku bangga banget karena aku bisa bertahan sejauh ini dengan gempuran dunia yang aduh menangkam anak 14 tahun ini.
0: Yeah.
1: Tapi menurut aku kayak tujuan itu semua orang pasti ada tujuan.
0: Okay.
1: Cuman kalau misalnya kita gak bisa capai itu gak apa-apa.
0: Oke.
1: Karena semua orang pasti punya kemampuan dan limit masing-masing. Jadi menurut aku untuk sekarang aku gak ada tujuan apapun.
0: Wow.
1: Aku cuma ingin
2: menjalaninya
1: aja. Alur yang Tuhan kasih ke aku aja.
0: Okay.
2: Mengikuti proses.
1: Iya, mengikuti proses. Karena balik lagi rezeki pasti udah ada yang tahu.
0: Ih keren banget sih. Sumpah, biasanya nih orang-orang mungkin manifestingnya yang apa-apa. Tapi kamu bisa ngelihat dari sisi itu, keren banget sih. Gokil. Keren.
2: Guru sekolah siapa namanya?
0: Kamu tuh sekolah homeschooling apa, atau tetap sekolah? Oh, homeschooling.
1: Dari aku padat, ya? kelas 2 SD malah.
0: Jadi
1: kelas 2 itu aku sempat offline.
0: Okay.
1: Terus lanjut karena aku sempat dikomplain lagi sama ibu-ibu karena katanya aku ranking 1 terus, cuman aku enggak hadir padahal aku bener-bener enggak use ChatGPT or anything guys, please. Tapi ya mungkin emang
0: pinter aja. Lagi-lagi di blacklist. Udah
1: udah 2 kali nih di blacklist nih.
0: Udah lomba menang mulu.
1: Amin.
0: Tapi keren banget sih. Ini sungguh menginspirasi tuh. Inspirasi banget sih Ciko. Anyway, Ciko kalau misalkan ada yang pengen kamu sampaikan gitu ke teman pro 2 di seluruh Indonesia yang lagi dengerin, kira-kira wejangan apa yang pengen kamu kasih ke mereka?
1: Terus semangat.
0: Okay.
1: Atas semua yang kamu inginkan.
0: Okay.
1: Jangan pernah menyerah untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan.
0: Alright.
1: Karena dan lakukan itu semua untuk diri kamu, untuk bukan untuk orang lain. Karena kalau misalnya untuk orang lain, kamu pasti akan menyerah pada suatu hari nanti.
0: Wah, bener lagi, iya lagi. Pokoknya lakukan untuk diri kamu dulu ya.
1: Yep.
0: Jangan untuk orang lain.
1: Itu
0: keren banget.
1: Know your worth, guys.
0: Keren banget. Sumpah ini
2: good quote.
0: Ini kalau misalkan masih ada waktu 2 jam lagi buat ngobrol bareng sama Ciko, seru banget sih kayaknya.
2: Tapi POV-nya bagus.
0: Iya, POV-nya bagus-bagus banget. Oke, pokoknya teman Pro 2 jangan lupa dengerin lagu terbaru dari Chico. Tadi judulnya Di Antara Kita, bisa didengerin dan bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lagi-lagi kalau misalkan pengen ngepoin Instagram kamu yang centang biru itu bisa kemana?
1: Waduh. Waduh, seram banget ini bicaranya. Jangan lupa untuk follow YouTube aku ya. Yes. Ini boleh promo kan?
0: Boleh promo dong. Semuanya YouTube channel saya.
1: YouTube channel, TikTok, Instagram itu namanya sama semua. Oke.
0: Okay? Oke. Okay. Di mana?
1: Di apa?
0: Di mana? Di Chico underscore atau apa?
1: Di Chico underscore Stradella L double.
0: Ah itu ya pokoknya nomor gitu, 2 jangan lupa di follow. Anyway, thank you banget nih tadi jauh-jauh dari Lido.
1: Iya nggak apa-apa dong.
2: Dan semoga lagi syuting ini lagi syuting.
1: Yeah, worth it, guys.
0: Dan pastinya jangan lupa follow Instagramnya, dengerin lagu terbarunya, dan pokoknya ikutin semua sosialnya.
2: Dan sukses terus.
0: Dan pastinya sukses terus buat Chico.
1: Terima kasih. Begitu juga untuk kakak-kakak yang ada sini ya.
0: Thank you so much. Mas Rio, thank you juga.
2: Thank you.
0: Udah ngobrol-ngobrol.
2: Ketemu lagi minggu depan.
0: Yoi. Pokoknya kalau misalkan pengen ngeliat kelanjutannya seperti apa Music Live Chat, bisa langsung aja di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore. Kalau gitu, nama gue Davi Prada, cabut dulu.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya
1: Chico Radella.
0: Kita cabut dulu. Bye bye.
1: Waktunya sore ceria.

0: Is it your favorite song on your favorite radio?
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Sore ceria hari ini ditemenin sama Naura. Tadi kita udah live dari Pro 2 Jakarta dan balik lagi di Pro 2 Makassar. Dan pastinya nanti sampai jam 8 aku bakal nemenin kamu dengan playlist lagu kita yang ya bakal bikin mood kamu jadi tambah semangat di hari weekend ini, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Ih, tanggal cantik by the way, 88. Siapa di sini yang sudah war flash sale atau juga yang akhirnya keranjang kuningnya, keranjang orange-nya bisa di check out karena ada diskon kalau tanggal-tanggal kembar kayak begini. Jadi buat kamu yang berhasil mendapatkan harga murah di keranjangnya, congratulations, kamu bisa rayain dengan request lagu juga boleh, dan nanti kita bakal seru-seruan bareng. Anyway, kamu dengerin kita via streaming bisa sekarang di aplikasi RRI Digital. Download aplikasinya di App Store atau di Play Store HP kamu karena aplikasinya itu gratis. Dan follow sosial media kita juga, ada TikTok dan Instagram @RRI_Pro2Makassar.

0: WFM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

kreatif, berkumpul dengan sahabat-sahabat adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semua. Dengan sahabat, kita biasanya bisa ngomongin tentang apapun itu. Paling sering sih biasanya curhat. Tapi yang paling gak bisa dilupakan adalah bercanda. Tapi terkadang kita suka lupa diri sampai mengeluarkan kata-kata yang gak enak didengarnya, walaupun niatnya hanya sebagai candaan. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan hadis riwayat At-Tirmizi bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia, dan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Nungguin ya, nih aku puterin spesial buat kamu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
8: Teman terbaik.

0: pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouet, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouet pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouet begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman. Woi, kamu sampai jatuh gara-gara dengerin lagunya Arman Maulana, kamu jadi tersipu malu gitu ya. Lagunya Kobe Junior tapi ini di upgrade versi Arman Maulananya. Yang lagi usaha buat bikin si doi jadi milik kamu, tetap semangat, apalagi di zaman sekarang itu kayaknya semuanya harus effortnya luar biasa, harus diperlihatkan yang bagus-bagus supaya si doi mau tertarik. Nah, kadang ada salah satu yang jadi perbincangan juga tentang bisnis sewa iPhone. Pasti kalian pernah dengar dan memang ada, dan ada yang kaget kayak, "Hah, memang ada yang sewa, yang mau sewa?" Dan memang ya ada, untuk kebutuhan konten, terus juga untuk momen-momen tertentu kalau mau fotonya bagus atau videonya bagus itu bisa aja, dan memang ada jasanya. Tapi kali ini yang buka jasa sewa iPhone itu bukan lagi orang-orang yang mungkin iPhone-nya kebanyakan, atau mungkin orang-orang yang lagi gabut aja dan pengen cuan tambahan, tapi ini langsung dari Apple-nya yang sekarang menghadirkan Apple Upgrade, yaitu program yang memungkinkan kamu sebagai pengguna bisa menyewa berbagai perangkat Apple seperti iPhone, Apple Watch juga, iPad dan juga iMac-nya juga. Pastinya dengan sistem pembayaran bulanan. Nah, beda sama yang mungkin orang-orang kasih itu per hari untuk paymentnya. Nah, kalau yang ini per bulan. Nah, tarifnya itu dimulai dari 17,99 US dollar atau kalau dirupiahin itu sekitar 325.000 per bulan untuk iPhone, terus juga untuk Apple Watch itu sekitar 216.000-an, terus untuk iPad itu sekitar 451.000. Wah, oh, untuk Apple Watch dan iPad itu sama, yang 451.000 itu untuk iMac-nya. Jadi kamu bisa memilih masa sewa selama 12 hingga 24 bulan. Oh, jadi enggak bisa disewa per hari, teman Pro 2. Jadi memang harus disewa per bulan. Nah, besaran biaya bergantung pada model perangkat dan juga durasi kontraknya, di mana program ini sebelumnya ternyata telah dibocorkan oleh Bloomberg pada akhir Juni 2026 dan sekarang ini dijalankan Apple bersama dengan Klarna. Gimana menurut teman Pro 2? Apakah ini menjadi peluang buat kamu yang mungkin pengen banget jadi konten kreator tapi modal untuk perangkatnya masih kurang? Nah, ini bisa jadi solusi juga. Tapi ada juga yang bilang kayak, "Ih, mending tak kalah cicil mak pale kalau memang harus mengeluarkan waktu mengeluarkan uang misalnya 500 atau 300 ribu per bulan." Itu juga bisa, tapi kan kadang orang kayak, memang satu bulan sih kebetulan kau butuhkan perangkat itu, ya boleh juga gitu. Nah, gimana menurut kamu? Aku tungguin komentar teman Pro 2 terkait dengan adanya sewa iPhone ini yang dilakukan langsung sama memang yang punya Apple-nya. Kalau yang kayak kita-kita sih biasa gitu. Nah, gimana? Apakah ini menjadi hal yang bagus yang justru bisa menurunkan penjualan iPhone karena bisa jadi sewa, atau justru gimana menurut kamu? Boleh langsung WhatsApp di 08 11 410 968, atau boleh di Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Kreatif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat, yang berawal dari permainan gambus. Musik ini dahulu dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah masyarakat. Seiring waktu, cilokak berkembang sebagai media hiburan yang syarat dengan nilai budaya dan cerita kehidupan sehari-hari. Salah satu lagu cilokak yang dikenal adalah Pancing Lindung, sebuah pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui bahasa Sasak, lagu ini menyuarakan isi hati seorang wanita yang mengekspresikan rasa rindu, harap, dan kegelisahan dalam balutan pantun yang sederhana namun penuh makna.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Justin Bieber with Favorite Girls, teman Pro 2 menjadi pengantar untuk penutup malam hari ini di sore ceria bareng sama Naura. Aku harus pamit, tapi anyway ini tanggal 8 Agustus ternyata diperingati sebagai Hari Kucing Sedunia. Yang punya anabul yang jadi babu, selamat merayakan majikannya masing-masing. Ucapan untuk kucingku, meow meow meow meow meow meow meow, amin ya. Dan pastinya jangan lupa untuk selalu dengarkan sore ceria setiap hari, jamnya sama dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Dan habis ini kamu jangan kemana-mana karena Nindi bakal nemenin kamu di Jaga Malam sampai jam 12 nanti. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store HP kamu. Dan follow sosial media kita juga, ada TikTok dan Instagram at RRI underscore Pro 2 Makassar. Dan juga subscribe channel YouTube kita, namanya juga sama, at RRI underscore Pro 2 Makassar. Naura pamit dulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi...

apalagi yang bisa kita gali gitu. Kalau kemarin gimana caranya bikin anggota kita itu punya rasa kepemilikan terhadap komunitas biar langgeng terus komunitasnya. Nah,

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

doesn't always mean feeling connected gitu. Karena ada kalanya kita memang berada di tengah-tengah orang, tapi tetap merasa tidak benar-benar punya tempat untuk pulang secara emosional gitu ya. Dan di sini sebenarnya peran komunitas yang jadi lebih menarik, karena si komunitas ini bukan hanya sekadar tempat berkumpul, tapi bisa menjadi salah satu cara untuk menjawab pertanyaan di mana kamu bisa menjadi diri kamu sendiri tanpa harus berpura-pura. Nah, apalagi di zaman ini kan pasti ada tuh rasanya kecepian, loneliness, ya kan? Dan kita mungkin membayangkan seseorang yang sendirian di kamar, ya kan? Nggak ada teman. Padahal rasa kesepian itu tidak selalu sesederhana. Misalnya, kamu punya

tiba-tiba juga ada yang bisa diajak untuk bahas karakter favorit, bertukar rekomendasi, atau ya sekadar excited karena menemukan buku yang sama. Hal kecil ini yang sebenarnya punya dampak besar untuk

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan
0: seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: off air ini kah?
1: Harusnya iya.
0: Kenapa Palek masih nge-record gini?
2: Selamat datang di Habis Siaran, podcast tempat penyiar ngomong tanpa rundown.
1: Ini semua gugup deh. Hah? KL
3: gugup. Kita gugup.
1: Yang edit gugup.
3: Kalau di kantor kan kali saya suka terlambat, biasa bunyikan.
4: Iya sih. Itu kayaknya tahun ini ndamin lagi.
1: Itu terakhir tahun 2020 mana? 2026 kita buka-bukaan.
2: Iya. Tanpa sensor.
1: Ini kayaknya itu pernah ada yang support kita, tapi sekarang
4: siapa?
1: Enggak support.
4: Siapa sih?
1: Enggak tahu kau.
4: Si itu kenapa pintikan kanan?
3: Ada juga yang mau diantar pindahin orang tuanya.
4: Next question.
2: Tapi tetap mau.
5: Terima kasih.

0: 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: Terima gaji.
2: Seo.
1: Iya, tahu. Terima gaji Seo.
2: Kenapa dia seperti ini?
3: Kenapa?
2: Karena kita sudah tidak syuting setiap satu bulan.
1: Agak
2: kaget.
1: Iya.
2: Tapi kita tidak dikenal kalau kita tidak memperkenalkan diri.
1: Iya. Yeah. Kita kenalkan dulu satu-satu, Di.
2: Tapi kita tidak dikenal kalau kita

0: rumor-rumor tentang YG New Boy Group.
1: Iya, iya, iya. Itu pasti bukan
2: pasti
1: kamu.
2: Bukan dia.
0: Terus ada kalian itu yang kayak Hoodie Man, saya itu.
1: Sebenernya. Oh, Hoodie Man.
2: Hoodie Man.
1: Hoodie Man.
2: Hoodie Man.
1: Next.
2: Annyeonghaseyo. Om apa?
0: Nih. Om apa?
2: Gumoyo. Nega nomu-nomu cowae.
1: Nega.
2: Abis siaran podcast yo.
1: Abis siaran cseyo.
2: Wah, kamu kamsahamnida.
1: Abis siaran di siaran. Maaf, disuruh juga perkenalkan.
2: Oh iya.
1: Sama award.
2: Maaf. Ahyon imida.
0: So simple na dia.
1: So simple na
0: baru ini semua apa-apa di
1: situ. Simple. Sudah
2: nih. Oh, baru kita okay. Mulai.
1: Iya, saya juga.
2: Sorry nih.
0: Kita
1: spesial. Jadi hari ini kita mau jualan.
0: Iya, Kakak. Kita ini
2: boleh
0: ya. Bisa di-check out ya ini salah satu kerannya kuningnya, Kakak.
2: Kasih tahu dulu mau pesan yang mana, nanti kita masukin di link.
0: Iya, betul sekali.
1: Betul ya, Tuan. Itu yang aku tahu.
2: 200 juta?
1: Itu yang aku tahu.
0: 200 juta.
1: Kita nggak di situ. Kita nggak di situ. Pasan kita penjual itu.
2: Kayaknya kita kejauhan. Jangan terlalu jauh. Belum.
0: Jangan ngomongin duit. Dolar sekarang udah 18.000.
2: Apa yang penting ada makan gratis.
1: Betul. Yang paling penting adalah makan gratis.
0: Weh.
1: Tolong dikat.
0: Makan gratis.
1: Ya, tolong dikat.
0: Enggak apa-apa sih. Oh, apalagi kalau dia yang edit.
1: Well. Yes. K-pop girl and K-pop boy.
2: We are girls.
1: Ya, betul.
0: Annyeonghaseyo.
1: Jadi di Pro 2 itu selain memang kita berbakat, bertalenta pastinya dan berprestasi,
2: iya.
1: Kita juga ada dunia sendiri yaitu ber-K-pop, K-popan.
0: Betul.
1: Nah, ini juga sebagian K-pop.
2: Yes, koleksi dari satu orang.
1: Yes. K-pop banget. Dia baru di K-pop, guys.
2: Yes.
1: So welcome to our new family.
2: Yes.
1: Kalau gue masih ingat kok dari tahun berapa, saya ingat yang pertama kali kok lihat
2: kelas 3 SMA.
1: Wow. For real.
2: Yes. SNSD. Tapi memang di zaman itu yang lagi hype key boy band, girl band, sampai Indonesia juga bikin
1: gitu. Gen 2
2: kayaknya. Iya, Gen 2.
1: Oh, berarti dia enggak sama kayak Blackpink.
2: Beda.
0: Beda.
1: Ini rivalnya siapa?
2: 20.
1: Oh, yeah.
0: Mereka enggak rival, guys.
1: Di YG kan ada yang sweatnya, nanti ada juga
2: yang kiyowonya.
1: Seperti
2: nah, itu beda konsepnya. Yes.
0: Itu kalau gen 2 kan siapa tadi?
1: 21
0: SNSD.
1: Suju.
2: Ya, Suju.
0: 2PM. Terus kalau Gen 2 ada juga Sista.
3: Shake it for me. Na na na na na na na. Hey, la la la la la la.
1: Bang bang bang.

0: dance. Ooh, I wanna dance, dance, dance, dance, dance. Fantastic baby.
1: Tapi, kayaknya saya juga baru mulai K-pop itu di gen 2. Gen 1 siapa? Siapa?
2: Gen 1 udah 6 tahun.
3: Iya, karena yang dulu-dulu banget sih.
1: Senior banget.
3: Gak tau, pokoknya gen 2 kita mulai aktif. Mulai tahu Korea-Koreaan. Tuh, angkatan gen 2 silahkan komen di bawah sini.
2: Suhu! Siapa tahu mau kontaknya kata ya memang ya?
3: Iya. Coba, coba aku bertanya sama dia.
2: Iya, itu Indonesianya.
3: Iya.
2: Tapi
3: era kita
1: itu dia. Iya, betul. Iya. Gak kuat. Gak kuat. Aku gak kuat sama Playboy.
2: Cantik dari hatimu.
1: Yami, ngomongin Cherry Bell deh.
3: Iya, cantik. Junior.
2: Ah, lupa kayak
4: gitu. Ah, Mimi, Mimi. Kalau senior kan Sambeni.
3: Nah, kalau junior apa?
2: Me.
1: Bukan Mane.
3: Bukan paling muda kalau.
2: Muda pokoknya muda.
3: Anyway, junior mu saja.
4: Karena saya kan ini nih.
3: Oke, karena jambak-jambakan.
4: Di sini ada bertiga. Ya. Dulu. Iya, tapi maksudnya kalian sampai detik ini masih di K-pop?
3: Masih.
1: Masih.
3: Of course, you can see that.
1: Kau Ji, kebetulan saya pakai Jojo karena dikit lagi bakal ada Sugar Honey Lemon Tea. Sugar Honey
3: Ice Tea.
1: Sorry,
3: Sarah.
1: Karena kita adalah Baby Got Passion, Ambition, I'm Born Under the Sea. Look at that, I'm a Marana, Kinyana Munji. Baby Got
2: nyantai itu cek anu cek tempat lagu di tempat ini
4: norabeng jadi
2: apa yang mau aku tanyakan adalah apa perbedaan K-pop dulu dengan K-pop sekarang.
1: Nah, kalau saya kalau menurutku K-pop sekarang itu dia lebih lebih banyak yang mulai nih ke musik dari musiknya dari musiknya sendiri itu udah banyak yang kayak ke elektronik sudah banyak yang lebih ke elektronik terus lebih ya mungkin ikuti zamannya juga kan. Kalau dulu-dulu kan musiknya masih yang kayak, tapi ada satu girl band yang comeback.
3: Iya,
1: dia dengan konsepnya yang back to era yang lama-lama. Lu lagi
2: tahu ini Triple S bukan ya?
3: Epping
1: AOI. Itu dia gen berapa? Gen 4 ya? Sama gen 3.
2: Gen 3 sama
3: siapa angkatan? Oh, Blackpink.
1: Ayo AI.
2: Oh, jadi lagunya menurutmu dia
1: kayak dari musik.
2: Sekarang memang dia kayak bikin lagu yang bisa diterima di seluruh dunia.
3: Global. Oh iya, global. Betul.
2: Dulu K-pop-nya K-pop banget gitu. Dulu tuh kayak kalau dengar kalau lagu pasti langsung aku bilang K-pop. Kayak gitu. Ada memang identinya.
3: Kalau
2: menurutmu apa yang beda?
3: Apa yang beda, Di? Yang beda itu menurut pakar saya menurut POV aku sih mungkin lebih ke yang kalau dulu agak-agak terbatas ya. Kita suka ya disuka Tonji untuk musik videonya itu terus dilihat dan aksesnya juga terbatas untuk nonton. Ada dulu kayaknya yang tampilkan di TV yang betul-betul Korea di situ aku lupa kan namanya tapi di situ
2: Tonji kali ya.
3: Di situ nonton dan ditunggui untuk bisa cari info-infonya jarang bahkan bedanya juga toh sekarang kan ada yang video apa nah istilahnya
2: movie
3: bukan yang satu idol satu video ada apa namanya
2: fancam
3: dulu enggak ada istilah fancam sama sekali
1: karena dulu orang datang nonton kalau nonton musik bank itu pasti masih kayak Motorola masih Motorola sekarang kan
3: BBM, BlackBerry, dulu nggak ada yang hits fancam gitu.
2: Terus kalau menurut saya dulu tuh kayak kalau sekarang kan kalau pick me pasti orang baru komen bilang pick me-nya ini dulu tuh semua idol pick me, semua idol
4: dan itu cantil. Dan itu tidak dihujat,
3: betul.
1: Sekarang saja, sekarang orang dikasih foto di tengah saja nak hujat bilang masalah jadi center.
3: Sekarang goyang sedikit deh.
2: Iya.
3: Terus dibilangin pick-nya.
2: Main-main begini.
3: Iya dulu kan karena mungkin
2: ngikutin tuh.
3: Karena dulu kayak di video semua, jadi sekarang ya, kadang yang betul satu orang yang video ki, jadi gampang kita notice.
4: Betul. Gua mau ya Om apa ya?
2: Mama.
3: Jenny.
2: Mama.
4: Jenny.
1: Lisa. Lisa itu, tapi.
3: Mohon maaf. Iya, maaf. Kita apa bedanya?
4: Kau ya, kebetulan saya baru K-pop tahun 2000.
2: Apa yang paling K-pop?
3: Iya.
4: Sebenarnya.
2: Yakin kau masuk di dunia ini, di sekte ini ya?
3: Iya. Kau mental.
4: Kebetulan ini sudah semua.
1: Dia yang paling belakang masuk, tapi dia yang paling paling
2: high. Paling bedanya kita dulu tuh kayak disuka aja saja.
1: Iya. Yeah.
2: Saja. Sekarang tuh di Nongki.
3: Sekarang ada mie begininya, ada mie ininya.
1: Ambil penonton
4: sih. Tapi tuh dulu memang ada aja, tapi kita yang enggak punya akses ke sana.
3: Itu ya, maybe.
2: Nah, kebetulan kita memang zaman purba kan.
4: Kalau saya kan sama kayaknya
2: dari K-pop nih, kalau boleh tidak tahu.
1: Coba dibikinkan. Top 5 Nindi bilang boleh tidak tahu.
4: Nanti tuh ada bersama muncul.
3: Gitu.
4: 2024 apa 2025, pokoknya yang jadi sebenarnya kan tahu aja maksudnya kayak lagunya 21. Tapi memang kayaknya di telingaku itu tuh yang benar-benar yang maksudnya dari SD takut tahu itu yang pernah kadang dengar lagunya 21 Mega Ching Chang gitu. Tapi tak tahu
1: kalau yang 21
4: gitu. Terus iya karena mungkin viral ya pada zamannya gitu. Terus Mr. Simple itu aku tahu. Tapi enggak tahu kan bilang oh ada K-pop di dunia ini enggak.
3: Apa Gangnam Style
4: tahu?
3: Bagaimana gerakannya?
4: Apa Gangnam Style? Terus tapi kalau benar-benar yang oh tahu K-pop yang maksudnya di sekitarku tuh benar-benar K-pop sama itu kayaknya pernah aja kuliah ada temanku biasa dance, tapi kalau yang sering banget kuliah itu di Pro 2 karena dulu ada Fatul.
3: Ini mukanya Fatul ini.
1: Bukan, ada di sini
3: nanti ditampilkan.
4: Terinfluence lah karena biasa
3: cover
4: book apa anu you dance
3: ya, dance.
4: Nah, itu pertama yang kecantol Kak Jisoo Blackpink.
1: Kim Jisoo, Kim Jennie.
4: Ngikutin si Baby Monster dari awal dia sebelum debut. Tapi yang benar-benar terjun ke K-pop jadi nge-stand itu gara-gara Treasure.
3: Because of Treasure.
2: Sebenarnya kalau baru tuh baru langsung kok kayak Treasure itu maksudnya ada ke peringkat-peringkatnya tuh pada saat itu gitu dan Treasure ya begitu.
4: Sebenarnya pertama aku kan benar-benar langsung gak suka Treasure. Suka kan sama ex leadernya Choi Yoon Suk itu dulu. Maksudnya karena orangnya petakilan ki lewat itu pokoknya di FYP-ku. Dia tuh waktu di podcastnya waktu dia WNBW ikut di WNBW-nya Boy William. Itu kayak petakilan banget ki dari situ baru aku ikuti oh ternyata tuh aku aneh sama Baby Monster sama Blackpink satu
1: waktu namanya
4: satu agensi. Gitu. Jadi karena kebetulan saya kalau suka kak sama sesuatu agak gila gitu ceritanya agak panjang gitu
3: jadinya benar-benar betul
4: gitu jadinya ikut kesemua
2: jadi kau juga masuknya pas dengan era memang sosial media
3: jadi luas kita dulu betul. Tidak sih
2: ada pernah jadi hasrat untuk belajar itu kayak
3: ada
2: chill kiwe tidak ada kayak
3: sekedar dinikmati musiknya tuh
4: jujur. Saya juga awalnya saya tidak tahu bilang ada jajanan-jajanan. Karena kebetulan ada orang bilang K-popers itu katanya ini K-popers ini sebelum menjadi K-popers katanya Bollywood lovers ki.
3: Kau
4: kan saya kebetulan saya juga dulu dari Bollywood ke K-popers.
2: Jauh lebih
4: banget karena di waktu ngefans sama Boy itu enggak ada yang bilang beli printing album harus kayak ini harus kayak itu pas di K-pop
3: ada ini ada itu
4: tapi karena mungkin dulu waktu aku ngefans sama Bollywood tuh tidak ada yang bilang ada perintilannya tuh begitu jadi kok ngeprint fotonya aku tempel di kamarku tapi emang dari dulu suka aja begitu di dekor kamar ngeprint pas masuk di K-pop ih kayak terpos kan ki rasanya gitu
3: karena banyak akhirnya ada ya, yang sediakan perintilan-perintilannya, nah, nah, kita yang berusaha sendiri iya, bikin dan iya, ciptakan. Gitu. Iya tahu sebenarnya.
4: Sebenarnya awalnya coba-coba.
3: Iya. Akhirnya. Tapi
1: akhirnya coba-coba.
3: Coba juga.
4: Kayak ini kayaknya cobaan yang dicobain.
3: Tidak apa-apa.
1: Berarti
4: happy.
1: Berarti Enggi dia masuk di dunia K-pop itu kepincut Yunsu.
3: Iya, Yunsu.
4: Ini fotonya.
1: Berarti treasure ya.
3: Treasure.
1: Kalau kan ini
2: saya deh kalau kita
4: coba ceritakan kita dari tahun 1945.
1: Tolong langsung diedit ada.
3: Ada yang dinosaurus.
1: Dinosaurus.
3: Ada yang dinosaurus.
4: Balas sih editor kan.
2: Misalnya dia di ada di negara Korea pakai baju Korea
3: bisa. Iya tahu selama podcast kini ini di berubah gimana jadi anu.
2: Apa deh dulu tuh kayak dulu tuh kita semuanya kita nonton
3: web. Iya dulu tidak ada.
4: Tidak ada fans.
3: Tidak ada. Betul-betul.
2: Semua di HP-nya orang tuh ada semua. Ada sih.
3: Ada YG,
2: JYP, semua yang ada.
3: Ada.
2: Jadi itu kita bilang K-pop kita.
3: Jadi tidak ada yang solo stand atau anu sendiri tidak ada.
4: Oh benar. Tapi itu di HP memang.
2: Di HP memang.
4: Di download dulu ya.
3: Di download.
4: Coba kesulitannya dulu zaman dulu.
1: Zaman dulu kalau mau ki. Kalau mau ki download.
2: Video saya susah memang untuk koleksi.
1: Susah sekali di download video karena dulu saya download video K-pop atau lagu itu di Opera Mini.
4: Iya, aku tahu gitu. Di HP. Saya juga dapat itu. Saya bukan zamanku K-pop. Saya masih Bollywood.
3: Oh, Bollywood. Saya dulu kalau saya dulu kan di laptop. Jadi baku share-share sama teman tapi video ambil video. Nah, kalau mau diputar ya buka pikir lagi laptop. Beda sekarang di streaming ada semua. Kita dulu laptop dan itu terus diputar-putar.
1: Suntik lagu.
3: Ya, akses YouTube pun kayak masih susah enggak yang streaming sekali.
2: Iya. Kalau tapi dulu tuh kayak dampaknya dulu untuk kita-kita ini tuh yang dulu kita kayak benar-benar semua dinonton gitu apa lagu baru kita ikuti. Akhirnya kita sekarang begitu kisah, begitu juga sekarang kayak diikuti yang lain tapi kalau
3: tapi
2: untuk
3: tidak
2: generasi,
3: didalami.
2: Iya, standar aja begitu tapi untuk generasi kayak kaum itu tuh yang adik-adik tang itu memang satu fokus ke satu.
1: Deh, sang benim.
4: Ajuma.
1: Tapi kalau Kak Naura sendiri?
2: Iyo, apa kau pertama?
3: Apa? Saya yang busuka?
1: Atau semua juga?
3: SD, semuanya langsung kuambil. Ada juga si Star, terus apa lagi tuh namanya yang
4: Shiny juga.
3: Itu. Ada semua.
4: Tapi sebenarnya
3: betul-betul.
4: Sebenarnya sampai detik ini ada juga yang kayak begitu. Itu nama itu sebutannya multi fandom. Jadi mereka tetap juga ada juga. Ada juga
3: makanya sih. Sekarang banyak nih.
4: Jadi mereka juga suka sih kayak misalnya suka NCT, suka lagi campur-campur bahkan namanya
3: tergantung lagunya.
4: Iya,
1: Lightstick semua ada.
2: Orang yang seangkatanku kayaknya memang Denggi.
3: Iya, kayaknya.
4: Kayak umur-umur kayak itu ada dulu bukan dulu, ada adiknya temanku yang satu fandom kata dia itu semua di sini ada, di situ ada. Ya, suamiku di situ, ada suamiku di sini, ada semua suaminya gitu.
3: Oh, Male.
4: Ya, juga yang multi fandom.
3: Pasti.
2: Kita begitu sih dulu sih yang anunya. Kau apa sih pertama kau?
1: Nariu sih. Saya dari dulu tuh kita nonton-nonton. Tapi saya paling pertama memang yang paling kusuka si Star. Karena kayak
4: susahnya memang kepribadian.
1: Si Star mereka
4: keren banget.
1: Yolin bagus kan suaranya. Seksi tempat-tempatnya. Abis si Star muncul enggak lama dapat kah videonya yang waktu kolabnya 2PM sama SNSD yang di kolam renang itu. Apalagi yang
3: ada itu.
1: Tunggu, ada film ada itu variety show-nya Korea yang cewek-cewek apa namanya?
3: Enggak tahu.
2: Oh, banyak Ji.
1: yang ramai
4: kali.
3: Di situ nih kayaknya
4: yang kolab Korean Kika.
1: Tidak, apalagi variety show-nya Korea sekarang yang lagi rame-ramenya tuh.
4: Running Man.
1: Bukan Running Man. Satu yang cowok-cowok yang kayak ngedate-ngedate mereka. Singles Inferno. Itu tuh 2PM sama SNSD video klipnya mereka itu.
4: Bukan Get Married itu kau kayaknya.
1: Tidak, Singles Inferno.
4: Wih, Singles Inferno tahun berapa?
1: Tidak ceritanya toh.
3: Pokoknya adalah.
1: Setelah 2PM sama SNSD itu kayak tambah tahu kak. Oh, ada apa yang begini-begini ini orang Korea. Nah, setelah itu masuk baru kan mereka gen 2 Mi. Masuk lagi gen 3 kayak ada GFriend.
3: Iya, kodok.
1: Terus GFriend juga. Terus enggak lama muncul lagi. Muncul lagi
2: sedih karena
1: terus habis itu muncul lagi muncul karena dia
3: nangis.
1: Tapi gen 3 sekarang kan mulai lagi bermunculan. Nah sebenarnya saya intu banget ke K-pop itu waktu di zaman gen 3. Kayak muncul lagi acara-acara survival mulai dari apalagi yang kayak
2: idol-idol
1: tuh yang IOI dulu, habis IOI muncul lagi One. Nah, kayak gitu-gitu itu mulai malah lagi masuk ikut-ikut.
3: Betul. Tapi ada dulu pernah eranya yang kayak betul-betul para warnya fans-fansnya Korea.
4: Sampai sekarang.
1: Itu sebenarnya
3: mulai dari dulu ada yang betul-betul di Twitter betul-betul
1: baku serang mentok
3: batu,
1: nih.
3: Baku pokoknya cari.
1: Ada singgung sedikit saja deh.
4: Tapi serang. Itu sampai detik ini salah satu shock culture kok masuk di K-pop.
3: Karena
4: dulu kan waktu di Bollywood enggak tahu ya karena mungkin waktu saya juga Bollywood itu tidak ada mungkin akses juga main social media atau bagaimana, tapi tidak pernah kan itu bilang berkelahi sama fansnya Shah Rukh Khan atau sama Amir Khan siapa gitu.
3: Dulu ada viral di Twitter itu ada pernah yang baru-baru muncul fitur Twitter yang bisa suara apalagi namanya
2: tapi dihilangkan mirip
3: masih ada. Tapi di situ viral Ki karena ada menghujat yang saya ini kamu kenal saya siapa lagi itu namanya
2: baru rame-rame
3: diborongi ini satu
2: anak-anak jadi kayak coba kamu jelaskan kamu
3: kayak kehaluannya tinggi nih yang
1: rasa memilikinya tuh dia tuh di luar nalar nih.
3: Pokoknya kalian enggak boleh bicara apa-apa sama idolku kayak
1: paling parah itu sebenarnya dulu paling parah
2: aturnya
1: sampai di sidang.
3: Betul-betul lewat aplikasi Twitter itu.
4: Lebih norak sih.
1: Memang dulu.
3: Makanya orang kadang kalau dikasih kesempatan coba kasih komentar tentang K-pop, banyak yang enggak mau bicara. Karena takut diserang salah bicara sedikit.
4: Artis-artis juga dulu
3: kalau senggol K-pop sedikit sudah
2: fans-fansnya
1: makanya selesai. Itu tuh artis apalagi artis Indonesia takut semua itu kalau
3: betul.
4: Karena fandomnya K-pop tuh menurutku walaupun sampai rating saya enggak tahu separah apa kalau warki saya angkat tangan ke sini. Makanya kalau kayak lagi ada war-war begitu stop masih buka X enggak mau Kak. Karena itu tuh kayak bukan sekarang, sisi manusia yang ada di situ gitu ya.
3: Makanya,
1: tapi sekarang parahnya juga itu karena biasa yang war itu parah-parah aja satu stand nanti Ki.
4: Per member.
3: Sih sebenarnya sampai sekarang ini
1: solo stand sekarang yang toksik sekali toh.
3: Betul.
4: Karena sekarang tuh mungkin kalau di waktu dulu tidak ada yang kayak misalnya Big Bang ada fansnya G-Dragon berantem sama fansnya misalnya ini gitu.
1: Dulu itu masih lebih ke grup memang.
3: Dan
1: sebenarnya tuh dulu itu
3: infonya juga terbatas.
2: Ini sebenarnya ada fans ini kan.
3: Iya. Betul-betul cuma menikmati lagunya. Jadi sebenarnya kita mau memunculkan perdamaian sesama K-popers begitu.
1: Kita saling damai. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
3: Tidak habis memang pembahasan kalau K-pop karena banyak sekali.
2: Betul. Dan menurutku tuh memang tuh enjoy mau saja nikmati mau saja momennya.
3: Itu dia sebenarnya.
2: Karena nanti tahu 5 tahun ke depan enggak tahu siapa yang akan terjadi.
3: Tiba-tiba nanti Bollywood
1: tapi marah ini kira-kira orang bilang tiba-tiba bilang nggak mirip Golden Man nih.
3: Tapi memang kalau tapi justru semakin kesini justru kayaknya agak berdamai nih karena buktinya ada konser siapapun bisa nonton itu konser yang mau
1: banyak juga oleh konten
3: kayak begitu
4: memang
3: yang terlihat begitu bagaimana di belakang layar
4: di belakang memang ada sih I mean tuh gini semua sih memang fansnya itu berantem tapi idolnya mereka
1: sebenarnya
3: itu makanya jadi
4: tidak pernah tahu di belakang mereka ada yang nongkrong bareng tapi ternyata ini baku teman padahal fansnya Muhammad
3: betul
4: itu betapa shockku saya masuk di K-pop tuh begitu karena tugasnya banyak banget sekarang tahu sih Tampil lagi di sini nah, jangan lupa vote ya teman-teman.
3: Ya yang ki- ya, ya, iya begitu.
4: Terus jangan lupa lebih streaming ya. Ya kita mau kejar target segini.
3: Ya ya ya.
2: Itu kalau nonton sama Musik Bank kan tiap minggu ji. Mm. Musik Bank kalau tidak menang kurang ini Train One atau siapa Big Bang sudah ini.
3: Gimana? Tapi mungkin berpengaruh untuk di agensinya atau jadi makanya kenapa yang betul-betul fans sama ini girl group atau boy group itu betul-betul berharap supaya agensinya juga pertahankan ini karena dia lihat eksistensinya bagus dan sebagainya, jadi akan dikasih terus karya-karya dikasih terus panggung-panggung mungkin itu. Cuma jangan nih war.
1: So, itu biasa tuh. Sebenarnya itu yang pancing-pancing war itu tuh mereka yang fandom yang suka bikin konten yang kayak ranking 1 ini.
4: Tapi sebenarnya itu bisa jadi juga bukan dari fandomnya sih, orang yang bikin konten.
1: Iya, orang yang bikin sengaja sih yang memang memancing.
4: Baru pasti setiap fandom mau grupnya nomor 1.
1: Iya.
4: Padahal ada yang itu dalam kurung in my opinion.
1: Iya.
3: Tapi orang tetap mendana basi
4: itu. Iya, tetap aja berantem aja lagi di kolom komentar.
3: Memang sudah keseruannya itu.
1: Sebenarnya di situ sih sebenarnya juga keseruan.
2: Iya, keseruannya dan yang paling antik itu konser.
3: Iya. Semua butuh proses.
4: Setiap orang punya prioritas masing-masing.
1: Tenang, Inggi kemarin nonton Treasure. Nora soon mau nonton.
3: Amin, panjang umur. Lancar aja.
1: Kita nanti konser YG Family.
4: Yeah. Semua
3: YG.
1: Apa yang harus dipersiapkan?
4: Do's and don't-nya.
3: Yes.
4: Apa nih?
1: Boleh masuk bawa cakwe.
4: Kemarin baru-baru di waktu
3: air apa?
2: Nanti siapa tanya tahun depan
4: kan? Iya, Pulson tour di Jakarta. Lebih santai Ji.
3: Memang.
4: Jadi karena kan sitting kan duduk. Jadi even sepatu biasa pun enggak ada sih masalah gitu. Ya. Santai ini maksudnya nyantai. Kemarin saya kan standing berdiri. Jadi kalau berdiri eye levelnya tuh rata semua. Jadi kemarin itu yang kupersiapkan memang sepatu boots yang lebih tinggi. Sepatu boots warna merah, celana biru.
1: Tapi memang kulihat banyak orang yang begitu yang datang nonton pakai sepatu boots tinggi-tinggi.
3: Tapi memang nambil.
1: Biasa tuh orang dari luar negeri tuh, dia tuh pakai sepatu begitu misalnya nonton di negara lain. Dia pakai sepatu asli dibuang tuh sepatu. Karena itu sepatu berat dan dia enggak mau kalau pulang.
3: Nah, kan
1: begitu. Banyak begitu nah.
3: Makanya saya sadar diri Kak Jompo, Kak. Jadi pilih
2: yang
4: saya
2: mau juga
4: saya sebenarnya
2: iya.
4: Dan harusnya 2 hari itu salah beli ke 1 harinya harusnya duduk
2: iya
4: ya.
2: Dan dari menikmati
4: aja yang dinotis
2: sama member itu yang
4: iya yang
2: di yang karena lagi memang eye levelnya kalau melihat kita ke atas daripada ke
3: bawah iya karena kan silau
4: ya mereka yang mereka lihat cuma kepala
3: iya, pasti nanti jadi, masuk lagi kamera nanti.
4: Indonesia Arena segala section worth it.
3: Iya, itu kula jadi makanya bilang
4: kemarin ini ada yang
3: dua saja.
4: Ada yang pakai baju yang ada LED-nya.
2: Iya, di situ
4: di notis.
3: Jadi lebih jadi harus pakai baju LED nih ceritanya.
2: Kan mereka juga perempuan-perempuan gitu.
3: Oh, iya.
2: Ada juga ada
3: Iya.
4: Kalau itu Miku bilang sebenarnya kalau untuk penginapan dan transportasi bagusnya sih kalau sharing. Tapi kalau memang ibu introvert ya enggak apa-apa sih apalagi uang mencukupi.
2: Iya, apalagi memang sultan jir
1: apa-apa. Iya, cari nih guys jadi 13.
3: Tapi itu di kan ya itu di kok.
4: dekat ya. Terus carilah tempat penginapan yang benar-benar dekat dari hotel karena dekat dari hotel, dekat dari venue karena ongkos perjalanan juga lumayan menguras.
1: Makanya ya, biar tempatnya enggak bagus bagaimana, yang penting bisa tidur saja.
3: Iya, sebenarnya iya.
1: Tujuannya memang sana.
3: Iya, malahan berencana ke tinggal di anunya RRI.
4: Oh, di
1: mesnya. Mesnya RRI.
3: Ski, beda kah, jauh kah?
4: Jauh. Kalau di Anjak Bar.
3: Dia di Radio Dalam. Jauh. Oh,
4: datang. Coba nanti saya lihat.
3: Oh, iya.
4: Coba ya. Makanya saya butamnya
3: pokoknya
4: have semua lagunya. Dan kau ada request
1: foto
4: fancamnya siapa?
1: Asal.
3: Saya saja tidak yakin sama fancam.
4: Cara Amira.
1: Harapanmu sama buat dunia K-pop ke depan?
4: Jaya, semoga murah supaya saya juga bisa beli.
1: Bisa. Semoga kita kaya.
4: Amin.
1: Ya,
4: kita
1: nonton.
4: Kita mau jadi sendiri. Ya, semua kita kaya supaya kita juga bisa belanja sama, semoga murah-murah biar kita juga bisa. Apa lagi konser?
1: Ada yang punya lipstick baby monster bekas, mau kasih kah nggak?
3: Iya, saya juga mau.
4: Mau juga, kalau ada yang mau jual-jual second-secondnya.
3: Iya,
4: bisa.
3: Keranjang kuning buat yang mau yang di bawah saya.
4: Bye,
1: Nanti, jadi apa yang satu-satu?
3: Nanti Rai yang closing masing-masing.
4: Iya, di close? Yang kayak di Ame, saya di yang kayak di Ame, saya di Ame.
3: Iya, bersamaan saja nanti.
4: Iya. Begini saya
3: baru,
4: harus dari
3: bang. Apa saya Ferry anuku di?
4: Itu.
3: Ferending kun dah aku tahu.
4: Tiga
3: barang.
4: Apa jika barang terlepas? Oh iya ya, repair kini ya.
3: Awan dah siap. Awan dah bikin. Mulai begini aku. Mulai begitu pasti.
4: Saya nama grupku nah.
3: Kenapa dok? Oh pakai suara kah? Dapat suara.
1: Udah.
4: Tuan. Bikin beat. Oh ini nih. 5, 4, 3, 2, 1.
5: Oh, that's fine.

0: selesai mie nih. Ayo mie pada pulang.
1: Pulang.
2: Gas.
3: Bubar.
4: Jadi kapan kini gajian?
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di tengah perjalanan, sang anak naik keledai dan bapaknya berjalan di sampingnya. Ada orang yang melihat dan berkomentar, "Dasar anak gak tahu diri, gak hormat sama bapaknya. Masa bapaknya disuruh jalan kaki?" Di tengah melanjutkan perjalanannya, gantian sang bapak yang menaiki keledai dan anaknya berjalan di sampingnya. Lalu ada orang yang mengomentari lagi, "Ini bapak kok gak sayang ya sama anaknya? Masa anaknya dibiarkan jalan kaki?" Perjalanan masih dilanjutkan lagi. Karena dikomentari terus, mereka pun berdua memutuskan menaiki keledainya bersama-sama. Lalu berpapasan lagi dengan orang yang berkomentar negatif kepada mereka. "Dasar, anak sama bapak sama, gak punya rasa kasihan sama hewan. Masa keledai dinaiki berdua sih?" Karena komentar negatif dari orang-orang tersebut, maka bapak dan anak ini berjalan kaki sambil memegang tali keledainya yang juga berjalan tanpa dinaiki. Namun tetap saja ada orang yang berkata, "Bapak dan anak yang bodoh, masa punya keledai tidak digunakan sama sekali?" Karena perjalanan sudah hampir sampai, bapak dan si anak menghindari komentar orang, lalu gantian berdua menggotong keledai tersebut di punggung mereka. Orang-orang yang berpapasan terheran-heran. Mereka pun berkomentar, "Dasar edan, dunia terbalik, keledai kok menunggangi manusia sih?" Sahabat, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, akan ada selalu pandangan negatif dari orang-orang di sekitar kita. Itu pasti. Tinggal kita melihatnya sebagai tembok yang menghalangi atau sekedar jembatan batu yang memang harus kita lalui untuk menuju ke masa depan. Semua tergantung dari cara berpikir kita sendiri. Mau menjadi pemenang? Terus optimis. Senyum, melihat penghalang-penghalang sambil mengucapkan "Insya Allah bisa." Ataukah Anda akan menjadi pecundang yang semua hal terasa sulit? Hanya mendengarkan komentar orang lain yang akan memberatkan langkah Anda

Jadi pahlawan itu gak harus pakai jubah kayak di film. Atau pegang bambu runcing kayak zaman dulu. Pahlawan itu, ya kita. Iya, kita yang berani nolong teman tanpa pamrih. Kita yang berani speak up buat kebenaran. Kita yang gak tinggal diam lihat hal gak benar di sekitar kita. Karena pahlawan itu bukan cuma tentang perang di masa lalu, tapi juga perjuangan di masa sekarang. Perjuangan lawan malas, lawan nyontek, lawan nyerah sebelum coba. Jadi, next time kamu mikir, ah, aku siapa sih? Ingat, pahlawan itu lahir dari orang biasa yang punya hati luar biasa. Yuk kita terusin semangat mereka, biar Indonesia gak cuma merdeka, tapi juga maju bareng-bareng.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang rusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia.
0: Ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh kan, Mak?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

0: sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Loh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

Teman Pro 2, dimanapun kamu berada, inilah 96,8 RRI Prodi FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Enggi kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman Pro2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Hampir setiap hari kita mengakses platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Namun, sebagai Muslim, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial dapat menjadi sarana kebaikan, tetapi juga dapat menjadi sumber keburukan jika tidak digunakannya dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr, "Wal Asri, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran." Ayat ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah modal berharga. Setiap detik yang kita habiskan di media sosial harus bernilai positif, bukan sekedar untuk hiburan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, beberapa cara memanfaatkan media sosial untuk hal positif yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anjurkan kepada kita. Yang pertama, menyebarkan kebaikan dan ilmu. Media sosial dapat menjadi sarana dakwah. Kita bisa membagikan ayat Al-Quran, hadis, atau nasihat-nasihat yang mengingatkan kita pada kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Dengan media sosial, kita bisa menyebarkan kebaikan kepada banyak orang dengan mudah. Selain itu, juga dapat membangun daripada silaturahmi. Media sosial memudahkan kita untuk terhubung dengan keluarga, teman, dan saudara seiman. Gunakanlah fitur tersebut untuk menjaga daripada hubungan baik dan saling menguatkan dalam kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diperpanjang umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, menginspirasi dan memberi motivasi. Kita dapat membagikan kisah-kisah inspiratif, pengalaman pribadi, dan konten yang memotivasi untuk orang lain, termasuk untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dan tentu tidak terlupa mengenai bagaimana untuk menghindari konten negatif. Jauhilah konten yang mengandung ghibah, fitnah, dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, semoga hal demikian kita bisa menjadikan pembelajaran daripada teknologi yang semakin canggih untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
2: Gunung berapi meletus merupakan sebuah fenomena yang sangat penting bagi kehidupan di muka bumi ini. Saat fenomena gunung meletus, terdapat lava atau lahar yang keluar dari perut bumi ke permukaan bumi. Lalu, apa perbedaan di antara lahar dan lava? Lahar merupakan aliran material vulkanik yang biasanya berupa campuran batu, pasir, dan kerikil akibat adanya aliran air yang terjadi di lereng gunung. Lahar bergerak mengalir seperti lava dan dikendalikan oleh gravitasi dan kemiringan lereng. Pada umumnya, kebanyakan orang sering menyamakan istilah lahar dengan lava, padahal keduanya berbeda. Lava adalah magma yang dikeluarkan dari bagian dalam planet terestrial seperti bumi atau bulan ke permukaannya. Lava dapat dikeluarkan melalui erupsi di gunung api atau melalui retakan di kerak bumi, di darat atau di bawah permukaan laut. Biasanya pada suhu 800 sampai dengan 1200 derajat Celcius. Bantuan vulkanik hasil pendinginan selanjutnya juga sering disebut lava. Lava tersebut dari bahasa Italia dan mungkin juga berasal dari kata Latin labus yang berarti jatuh atau meluncur. Penggunaan istilah ini pertama kali digunakan ketika erupsi gunung api Vesuvius pada tahun 1737 yang ditulis oleh Francesco Serrao. Serrao menggambarkan aliran berapi-api sebagai analogi aliran air dan lumpur di sisi gunung api setelah terjadi erupsi.

0: Lomita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Lomita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 96,8 FM Pradera Makassar, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pradua Spada. Balik lagi nemenin kamu hari ini. Happy weekend by the way. Selamat weekend, selamat hari Minggu. Ini kayaknya banyak yang kayaknya kalau jam-jam begini ya yang baru OTW masih banyak juga kayaknya ya, mungkin mau pergi olahraga, mau pergi makan bubur, mau pergi liburan yang sebentar ini ya. Tapi kayaknya Minggu masih panjang jadi kalau dimulainya dari jam-jam begini ya enggak sih, pulang sore ya masih bisa istirahat malamnya gitu ya. So, gimana teman Pradua kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat, happy gitu. Jangan ada yang sedih-sedih. Kalaupun lagi ada yang sedih, mudah-mudahan semalam di overthinkingnya. Paginya jangan dulu overthinking kita. Tak bahagiakanlah hari Minggu ini. Kita happykan dulu hari Minggu ini ya. Dan barengan sama yang hari ini di Spada seperti biasa sampai jam 10 pagi teman Pro 2, aku nemenin kamu. Jadi pastiin jangan pindah frekuensi. Teman yang siaran sampai jam 10 nanti ya. Dan pastinya seperti biasa ada lagu pilihan kamu juga. Nanti kita ngobrol-ngobrol juga di Bisik. So, jangan kemana-mana. Harus selalu siaran terus di Pro FM, teman terbaik kamu. Happy weekend.

0: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
1: Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, si membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
5: Aku.
4: Oke, silakan.
5: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
4: Ya, benar.

0: jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Balik lagi masih di Spade barengan sama Enki, teman Pradua. Anyway, kalau ngobrolin soal meal prep, ya meal preparation yang kayaknya tuh cocok untuk yang kaum sendiri-sendiri gitu ya. Mungkin yang ngekos, rantau gitu ya, tinggalnya sendiri. Nah ini kayaknya cocok banget Ki untuk di terapkan biar di weekdaysnya enggak terlalu kelimpungan Ki soal makanan, karena itu salah satu yang bakalan menyita waktu juga dan tenaga sih, kayak masak, cari bahannya lagi, mikir lagi apa di gitu. Nah ini teman Pradua, meal prep bisa banget ngebantu kita di hari kerja mempercepat masak. Nah tipsnya yang pertama nih, sebenarnya ada kesalahan pertama yang biasanya dilakukan itu kalau baru mau Ki meal prep, yaitu terlalu semangat. Ya jangan juga terlalu semangat, karena yang terlalu atau berlebihan itu tidak baik ya. Jadi kalau misalnya hari Minggu mau masak ayam, ikan, sayur sup, sambal gitu ya, nah akhirnya dapur itu seperti mie restoran yang mau buka cabang. Jadi jangan mulai dengan menu yang terlalu banyak teman Pradua, padahal itu tuh bisa saja mulai dari 2 atau 3 bahan utama, kayak misalnya satu sumber protein, satu atau dua jenis sayuran, dan satu jenis karbohidrat. Nah nanti tinggal dikombinasikan dengan bumbu yang berbeda supaya tidak bosan. Jadi jangan mie juga semua-muanya gitu ya, harus ada ini, harus ada ayam tommy, ikan tommy, sayur, sup, sambal, sambal kayaknya memang harus ada sih gitu ya. Salad, dessert, kayak mikir kayak sedikit lagi nih buka warung gitu ya, buka restoran. Jadi jangan terlalu mulai dengan banyak menu gitu ya. Terus juga kamu bisa siapkan bahan teman Pradua, dan tidak harus jadi masak semuanya. Nah ini trik yang cukup praktis. Jadi meal prep itu tidak selalu berarti kayak semua makanan harus sudah matang gitu ya. Misalnya nah kayak bisa Ki mencuci dulu atau potong-potong memang mie sayuran gitu ya, membersihkan bahan protein, terus juga membagi bahan sesuai porsi masak. Nah ini tuh biasa kak lihat di Instagram, social media, banyak loh yang bikin kayak gini. Jadi kayak sayur-sayurnya tuh sudah sama mie, potong-potong terus dikasih masuk di kayak plastik wrap gitu ya kan, biar tetap tetap fresh, dikasih masuk di kulkas kita. Dan nantinya pas Ki di hari kerja ya tinggal ambil Ki satu wadah dan dimasak lagi gitu. Jadi tidak mesti mikir lagi ribet-ribet. Jadi waktu yang biasanya habis untuk ambil bahan, cuci, potong, cari bumbu itu bisa jauh lebih singkat.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

0: lagi.
1: Oke, kalau sendiri gak usah ingat-ingat orang lain lagi, teman Pradua, mending langsung ingat saja meal prep-nya, ya kan? Biar lebih gampang lagi kehidupannya di weekdays gitu ya, teman Pradua. Alright, dan tips selanjutnya, kalau misalnya mau bikin meal preparation di weekend gitu ya, untuk weekdays-nya nanti, itu pastinya pakai wadah yang jelas. Jadi kalau sudah meal preparation, jangan sampai Senin paginya kita pas buka kulkas ya kan, dan lihat kayak wadah-wadah yang misterius gitu ya. Kayak ini ayam, ini sayur, apa ini sisa makanan 3 hari lalu gitu ya. Jadi kasih label sederhana, teman-teman Prado, kalau perlu ya. Misalnya kayak tulisan Senin, Selasa, atau nama bahan dan tanggal penyimpanannya. Jadi biar enggak salah-salah juga gitu. Gak apakah dimakan memang mie, makanan yang masih bisa dimakan hari Jumat lah ya misalnya. Okay, kenapa ini bisa dimakan Jumat? Karena bahannya lebih tahan. Sedangkan yang Senin, kenapa ditaruh di Senin? Karena enggak bisa terlalu tahan, makanya dia duluan di makan pas hari Seninnya. Tapi ternyata kebalik, dipakai dulu yang hari Sabtu. Nah, yang Seninnya mubasir deh. Oh, jadinya waste food lagi gitu ya, buang-buang makanan. Nah, jadi harus juga ditulisi bahwa oh ini harus tanggal ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Jadi lebih pasti, dan pastinya juga tidak buang-buang makanan. Itu yang paling penting sih sebenarnya ya. Terus pilih menu yang gampang dikombinasi, teman Produa. Jadi ini adalah kuncinya supaya enggak bosan. Jadi misalnya kayak sudah disiapkan ayam yang dibumbui gitu toh. Hari pertama bisa jadi ayam dengan nasi dan sayur. Besok ayamnya masih bisa masuk lagi ke tumisan gitu. Jadi ayam yang sudah digoreng ditumis lagi gitu. Dan hari berikutnya jadi isian sandwich mungkin atau salad gitu. Jadi satu bahan itu bisa kayak punya beberapa wajah, alias bisa dipakai untuk beberapa menu gitu. Jadi meal prep itu bukan berarti kita harus makan sesuai sama menu yang sama persis tiap hari. Nah, jadi itu lebih ke idea gitu, teman-teman berdua ya. Dan pastinya kamu juga harus bikin base ingredients. Jadi kayak masih, kalau misalnya masih bingung mau mulai dari mana, bikin saja dari bahan dasar. Kayak misalnya base 1 nasi atau sumber karbohidrat, base 2 itu ayam, telur, tahu, tempe atau protein lainnya. Yang base 3 itu adalah sayuran yang sudah dibersihkan. Dan base 4, 1 atau 2 jenis saus atau bumbu. Nah, nanti tinggal dirakit sesuai keinginan. Jadi kalau pagi misalnya lagi buru-buru, enggak mulai mikir lagi dari nol gitu. Tuh. Dan terakhir mungkin tips yang paling penting adalah, teman Produa, meal prep itu enggak harus di Instagramable ya. Enggak perlu punya 14 kotak makanan yang semuanya seragam. Tapi kalau mau minggu pertamanya kita cuma berhasil menyiapkan bahan untuk 2 atau 3 makan, itu juga sudah bagus nih gitu. Jadi tujuan meal prep itu bukan bikin weekend kita malah lebih sibuk di dapur ya, tapi tujuannya untuk membuat hari kerja kita sedikit lebih mudah gitu, teman Produa ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kamu juga. Kalau misalnya mau dimulai, bisa banget ya, biar Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya tidak terlalu heboh gitu.

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai.
1: Put,
0: ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

sama Enggi di 96,8 FM Prodair Makassar, teman terbaik kamu. Dan kita waktunya seperti biasa teman Pro 2 bakalan update lagi lagu pilihan kamu pagi hari ini ya. Dan seperti biasa ada dua lagu Indonesia, ada dua lagu mancanegara yang udah aku siapin buat kamu. Dan cara ngefonnya juga masih sama ya. Boleh ke WhatsApp langsung di 0811 410 968, atau juga di Instagram @rri_prodairmakassar. Boleh komen juga di RRI Digital. And anyway, kalau misalnya ada teman Pro 2 chat kamu yang belum sempat kita balas, mohon maaf banget soalnya chatnya banyak sekali gitu ya. Jadi nanti mudah-mudahan kedepannya kita makin lebih sering lagi buat balas-balasin chatnya kalian ya kan, biar yang mungkin lagi ada request atau pengen cerita-cerita aja, nanti mudah-mudahan lebih banyak lagi yang bisa kita bacain dan juga balesin chatnya ya. Nanti aku, nanti kita ini deh, nanti mudah-mudahan ada yang bantu buat bisa baca-bacain lagi chat kamu semuanya, oke? Alright, dan langsung aja teman Pro 2, kita ke lagu pilihan kamu pagi hari ini. Aku ke lagu yang pertama dulu, ada Tiara Andini, ada Bola Mata.

4 lagu pilihan kamu yang udah aku siapin buat kamu teman Pro 2. Boleh langsung ke WhatsApp tadi sekali lagi di 0811 410 968. Spam aja kalau misalnya nanti kita belum sempat bacain ya. Atau boleh ke Instagram ya, @rri_pro2makassar. Boleh komen juga di RRI Digital. Aku tungguin sampai di jam 9 nanti teman Pro 2. Sampai jam 8 aja ya pokoknya. 9 deh. Pokoknya sebelum lagu pilihan kamu yang berakhir harus cepetan vote, oke? Okay?

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Masih di 96,8 FM Pro RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro tadi udah di spill lagu pilihan kamu ya. Waktunya kita update lagi informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Wow, hari ini mostly di beberapa kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan, teman Pro itu akan diperkirakan cerah ya. Seperti ini kayaknya semuanya hampir sih, hampir semua ya, itu ada di Kepulauan Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, terus juga di Sinjai, Maros, Pangkep, Baru, Sopeng, Wajo. Harus katarik nafas panjang-panjang ya. Gitu. Sidra, Pinrang, Nrekang, Luwu, Tanah Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur. Terus juga di mana tadi terakhir, Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Parepare dan Kota Palopo tuh. Jadi mostly beberapa semua, hampir semua gitu ya. Kecuali nih teman Pradua di Bulukumba, Goa sama Bone. Untuk hari ini diperkirakan berawan gitu. Oh my god. Cerah bisa di Kota Makassar. Semangat ya buat yang mungkin kegiatannya di luar rumah teman Pro 2. Kayaknya memang harus sering-sering pakai sunscreen, sunblock gitu ya, melindungi kulit kamu. Oke. Okay? Kamu juga bisa cek berkala aja teman Pro 2 untuk perakiran cuacanya, siapa tahu nanti berubah karena cuaca tidak ada yang bisa pastikan ya. Ini hanya perakiraan. Jadi boleh cek secara berkala aja di bmkg.go.id.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

98.8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 dimana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: Ini anak ngepost foto. Jelek banget astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia datang. Mana? Itu dia.
3: Yaudah,
4: diam. Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
5: Eits, jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar.

Balik lagi masih di Spada teman Pradua. Aku juga mau update sedikit informasi nih dari dunia hiburan ya. Jadi ada informasi dari rari.co.id. Ini Cocomelon. Cocomelon the movie resmi ngerilis trailer perdananya di tanggal 6 Agustus kemarin ya. Dan film animasi musikal ini tuh jadi film layar lebar pertama dari Cocomelon. Dan katanya dijadwalkan tayang di bioskop mulai 19 Februari 2027 mendatang. Dan diunggah di akun Instagram Universal Picture UK, trailer dari Cocomelon the movie dengan durasi 1 menit 13 detik ini memperlihatkan JJ dan juga teman-temannya ya yang menjalani katanya petualangan yang baru dan belum pernah muncul di serial animasinya. Dan cerita ini katanya bermula saat JJ kehilangan boneka beruang kesayangannya Boba di hari pertamanya masuk TK gitu. Dan pastinya nanti bersama Cody, Cece dan juga Nina, JJ ini kemudian mencari Boba katanya melalui kotak barang hilang di sekolah. Tapi pencarian tersebut justru bawa mereka nih masuk ke sebuah dunia misterius katanya yang penuh dengan tantangan. Dan dilansir dari billboard.com, Justin Tranter juga katanya dipercaya sebagai produser music eksekutifnya. Dan sementara ada penyanyi Sa itu bergabung sebagai pengisi suara Princess Harmony. Ada Nicholas Holt sebagai pengisi suara Boba dan ada Ikebara Baron Holtz jadi Chicken Pills, tangan kanan dari Princess Harmony, dan masih banyak lain nih ya teman-teman produk. JJ sendiri tuh diisi suaranya sama Connor Atherson gitu. Dan Cocomelon ini, Cocomelon the movie, disutradari sama Cat Good dan nantinya diproduksi oleh DreamWorks Animation, pastinya Moonbug Entertainment, Flywheel dan juga Prime Focus Studios. Wow, kayaknya ini bakalan seru banget ya. Lihat aja deh trailernya Taman Pradua, siapa tahu juga nanti kamu bakalan ngajakin ponakan gitu ya kan buat nonton bareng, seru juga kan. Jadi biar ada lagi sih deh dijadikan alasan gitu ya, bilang ayo Mi pergi ikut-ikut ayo, padahal mah kita juga sedikit tipisnya itu ikut juga healing nonton kartun ya enggak sih teman Pradua. Dan informasi tadi bisa kamu baca lebih lengkapnya juga teman Pradua lewat rri.co.id.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.